0: tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Harus.

0: dari NPD Sempurnanya Aku Teman Prodo ya. Gue tuh kalau denger lagu itu kebayang banget Kak Kev ya dengan ya kenapa gitu sama Mario ya. Kenapa sih? Tapi kalau mau dibilang ini project iseng-isengan, ternyata kalau didengerin terus-menerus tuh udah mah catchy lagunya, ya kan? Harus diakui gitu ya. Terus juga well produced. Dan yang paling gue sebel ya, sekaligus salut, adalah video klipnya Marisa Anita. Bintang video klipnya Marisa Anita. Gokil. Kok bisa gitu ya? Budgetnya tinggi banget. Anyway, kamu masih dengerin Pro 2 dari Malam Teman Terbaik Kamu barengan Ibu Lukas di pada pagi hari ini, Teman Pro 2 ya. Inovasi-inovasi yang memang dibutuhkan gitu ya untuk kita bisa leveling up the game gitu ya. Semoga aja Teman Pro 2 jadi punya motivasi lagi gitu ya, kayak oke deh kalau misalnya mungkin karir gua di kantor stuck di sini-sini aja, gua akan jadi content creator. Dan siapa tahu gue bakalan buat boy band atau girl band atau ya whatever it is lah, ngeluarin single gitu ya Teman Prodo ya. Tadi tuh gue juga ngerasa bahwa ya mungkin NPD ini atau New Pusat Dunia ini adalah bentuk baru dari kalau dulu tuh kayak ada project pop gitu ya, kayak bercandaan tapi serius, serius tapi liriknya bercanda gitu kan. Jadi kita kayak ini di mana ya, tapi as long as lagunya asik-asik juga nggak masalah gitu ya Teman Prodo. Dan memang kalau ngomongin tentang inovasi, anak muda ini memang kayaknya kita punya ekspektasi, diekspektasikan gitu ya untuk selalu punya inovasi gitu ya. Walau kadang-kadang kita juga stuck atau mungkin juga bingung gitu ya. Tapi salah satu inovasi yang lagi dikerjain nih ya Teman Pro 2 sama kegiatan Border Space Banjarjo 2026 pada hari Sabtu 6 Juni 2026 ini sukses diselenggarakan ya. Dan acara ini menjadi ruang temu masyarakat dalam format diskusi terbuka yang mengangkat isu pembangunan desa secara komprehensif gitu ya. Jadi inovasinya adalah membuka satu ruang diskusi gitu ya. Karena inovasi itu gak cuma dalam bentuk apa ya, penemuan atau mungkin juga barang gitu ya, tapi juga ya ide-ide yang bisa keluar gitu ya ketika diskusi, ya gak sih? Nah, temanya itu yang diusung dalam Border Space Banjarjo 2026 ini adalah desa bergerak, sosial yang sehat, ekonomi yang kuat, hukum yang sadar, pariwisata yang tumbuh. Gokil ya, lengkap ya temanya. Dan kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Ada kepala BNNK Lampung Timur, terus juga ada penggiat pariwisata dan juga influencer ya yang terkait begitu, yaitu adalah influencer yang ngomongin tentang pariwisata begitu ya. Dan diskusi berlangsung interaktif melalui sesi open talk yang membahas berbagai aspek penting pembangunan desa, mulai dari kesehatan sosial, penguatan ekonomi masyarakat dan juga kesadaran hukum hingga pengembangan potensi pariwisata lokal. Selain itu kegiatan ini juga membuka ruang inklusif bagi masyarakat untuk memahami pentingnya literasi, dan sejumlah komunitas literasi juga turut sebagai mitra terlibat ya gitu ya. Di antaranya adalah TBM Mekar Utama, TBM Rona, TBM Pustaloka, TBM Tunas Melati, Relawan Literasi Masyarakat Lampung Timur juga hadir gitu ya. Itu adalah Amin Budi Utomo dan juga Tria Miati serta Forum TBM Lampung Timur. Dan kegiatan komunitas ini diwujudkan melalui pembukaan lapak baca yang dapat diakses oleh masyarakat serta kegiatan sosialisasi terkait penanganan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan live music yang memperkuat suasana kebersamaan dan partisipasi publik begitu ya. Dan melalui kegiatan ini diharapkan tercipta ruang kolaboratif yang gak cuma mendorong pembangunan desa tetapi juga memperkuat budaya literasi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek social media.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Elven Kind Plan on Pro 2 ada di dalam teman-teman terbaik kamu. Barengan dengan Gebelukas masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih menyapa kamu dan juga nemenin kamu sampai dengan jam 10 ya. Kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2 ya, masih dari seputaran Provinsi Lampung pastinya ya, karena memang tadi Lukas sudah ngomongin tentang salah satu inovasi, bukan inovasi sih, tapi lebih ke gebrakan ya. Apa bedanya? Enggak, tapi memang kalau tadi kita udah ngomongin tentang Border Space Banjar Rejo gitu ya, jadi salah satu wadah untuk punya diskusi gitu ya, anak-anak muda dan juga pastinya gak cuma anak muda doang, tapi seluruh elemen masyarakat Lampung gitu ya, untuk punya diskusi terkait isu pembangunan desa secara komprehensif. Ini juga ada hal yang terkait gitu ya dengan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung, yang datang dari ide para anak muda, yaitu adalah mahasiswa teman Pro 2. Karena memang seperti yang kita tahu gitu ya, keterbatasan sumber energi, khususnya energi listrik, itu masih menjadi tantangan di sejumlah kawasan wisata berbasis alam di Provinsi Lampung. Dan kondisi ini juga dihadapi ekowisata mangrove Cukunyi di Kabupaten Pesawaran yang selama ini mengandalkan pasokan listrik dari PLTA dan juga panel surya. Nah, melalui proyek skripsi, dua mahasiswa program studi sistem komputer atau IoT, Institut Informatika dan Bisnis atau IIB Dharma Jaya, ini menghadirkan inovasi teknologi yang membantu mengelola energi di kawasan tersebut. Dan keduanya merancang sistem pemantauan energi dan kontrol pencahayaan yang ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan listrik secara lebih efisien dan berkelanjutan, teman Pro 2. Jadi dua mahasiswa tersebut adalah Soibul Akbar dan juga Muhammad Rifki Hidayat. Soibul ini berfokus pada pengembangan sistem kontrol penerangan, sedangkan Rifki ini menangani sistem monitoring penggunaan energi listrik. Begitu ya. Jadi memang udah punya job desknya masing-masing untuk inovasi yang satu ini. Dan pastinya kita balik lagi ya, ngomongin tentang inovasinya gitu ya. Karena Soibul menjelaskan nih teman Pro 2, inovasi yang dikembangkan itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu adalah sistem monitoring penggunaan energi listrik pada PLTA Mangrove Cukunyi. Dan sistem ini mampu menampilkan berbagai parameter kelistrikan secara real time, mulai dari tegangan output, arus listrik, daya aktual, KWH, frekuensi, jaringan, faktor daya, dan arus yang dihasilkan panel surya. Bagian kedua itu adalah sistem kontrol pencahayaan berbasis website yang diterapkan di kawasan ekowisata mangrove Cukunyi. Dalam penerapannya, area penerangan itu dibagi menjadi tiga jalur utama, yakni area loket, area edukasi, dan area dermaga. Jadi dari website ini ya teman Pro 2, pengelola itu bisa mengontrol lampu dengan lebih mudah dan praktis. Dan menurutnya sistem kontrol pencahayaan ini juga dilengkapi dua fitur utama, yaitu mode otomatis berbasis penjadwalan dan mode kontrol manual. Begitu ya, dan sistem ini dirancang untuk membantu efisiensi penggunaan energi di kawasan wisata mangrove yang memiliki sumber listrik terbatas. Karena sumber listrik di sana itu hanya mengandalkan PLTA serta panel surya. Jadi mereka ngebuat tuh ya sistem monitoring energi dan kontrol pencahayaan supaya penggunaan listrik bisa lebih optimal dan efisien. Dan melalui inovasi ini menghadirkan solusi berbasis teknologi yang mendukung pengembangan ekowisata berbasis energi terbarukan di Kabupaten Pesawaran. Ih, menarik ya. Semoga ini juga bisa jadi inspirasi juga gitu ya untuk mahasiswa lainnya gitu ya. Karena kita tahu sendiri potensi pariwisata alam kita itu tinggi banget ya Provinsi Lampung gitu ya. Tapi kita juga harus saling bahu membahu gotong royong untuk ngebuat semuanya proper dan akhirnya bisa dikunjungi semua wisatawan gitu ya. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi. Keep on tuning di Pro 2 RD Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Duet yang asik banget dari Rai Putra dan juga Farel Hilal, GOAT. Mungkin stands for greatest of all time gitu ya, karena di lagunya nyebutin beberapa pemain sepak bola yang memang udah well known dan ya greatest of all time ya. Dan kamu sih dengerin Pro 2 dari Malamun, teman terbaik kamu, barengin di Bekas di Sepada pagi hari ini.

Yuk kita lanjut lagi ya update informasi dari seputaran Provinsi Lampung Teman Pro 2 ya. By the way, gue mau nanya dulu nih ke Teman Pro 2 semua nih. Ini udah jam-jam segini, kalian lagi ngapain? Lagi pada di mana gitu kan? Boleh kasih update ya. Soalnya kan memang di pagi hari ini, hari Kamis gitu ya, mungkin udah mulai kerasa gitu ya, weekend-weekend ya, aroma-aroma weekend sudah mulai terasa. Atau mungkin juga untuk Teman Pro 2 yang masih berkutat dengan UAS di kuliahannya, atau justru malah udah kelar gitu ya. Banyak lah sebenarnya kegiatan-kegiatan yang mungkin aja justru memang jadi hal yang lu apa ya, dealing with ya di pagi hari ini Teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin di perjalanan ya, selain lu harus deal with the traffic atau mungkin juga orang-orang yang sen kiri belok kanan atau sen kanan belok ke kiri gitu ya. Atau tiba-tiba motong jalur, ah banyak banget gitu ya. Salah satunya yang mungkin lately dijadiin bahan obrolan adalah harga bahan bakar minyak ya. Apalagi untuk kamu semua yang pengguna RON-nya 92 ya, karena memang kan seperti yang kita tahu gitu ya, naik per 10 Juni 2026 dan penyesuaian harga dari Pertamina Patraniaga, harga sebelumnya dari Rp12.600 per liter sekarang menjadi Rp16.650 per liter. Astaga. Rp4.050 loh naiknya ya, dan penyesuaian harga ini tuh berlaku di seluruh Indonesia pastinya ya, termasuk Provinsi Lampung. Dan di sisi lain, berdasarkan informasi yang dihimpun dari Pertamina Patraniaga, Sumbaksel untuk jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan juga biosolar itu harganya tetap. Tapi kalau ngomongin tentang antrinya solar, panjang banget ya. Padat banget ya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang BBM yang subsidi seperti yang Lukas bilang gitu ya, itu tidak mengalami kenaikan. Pertalite masih ada di Rp10.000 per liter, biosolar itu masih ada di Rp6.800 per liter begitu ya. Dan untuk Pertamax series ya, di RON 92 yang tadi Lukas bilang juga Rp16.650 per liternya, dan RON 98 alias yang turbo gitu ya, itu tetap ya sebenarnya Rp21.200 per liternya. Dan Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun ya menjelaskan penyesuaian harga ini diputuskan setelah koordinasi ya dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Dan penyesuaian harga BBM non subsidi itu mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Dan para Robert juga menambahkan nih ya Teman Pro 2, harga jual ini diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat supaya terus berjalan optimal begitu ya. Tapi ya semoga cepat-cepat turun lah ya, ya ini minyak dunia atau apapun lah gitu yang bikin turun aja deh gitu. Apalagi yang pakai RON 92 dan kayaknya udah banyak gitu ya yang gunain RON 92. Spesifikasi kendaraan sekarang memang menuntut mesin itu diisi oleh RON 92. Jadi ya atau gak apa-apa deh, harga minyaknya tetap, tapi gaji kita naik, ya gak sih? Kayaknya gak masalah gitu. Ini kan udah harga minyak naik, gaji tetap, ah bikin pusing.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Bentar. Ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

Masih nemenin kamu semua teman Pro2 ada Gilbert Lucas di pagi hari ini ya. Ngomongin tentang pesta bola dunia atau piala dunia ya, yang akan bertanding ya, kalau di waktu Indonesia Barat alias di kita ya teman Pro2 itu akan hadir laga perdana di jam 2 nanti ya, hari Jumat tapi ya subuh-subuh gitu, antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Ini jadi hal yang menarik gitu ya, karena kalau diingat-ingat lagi di tahun 2010 ketika yang hosting countries adalah Afrika Selatan, match perdananya melawan Meksiko gitu ya. Dan mungkin lu masih ingat atau mungkin juga lewat di social media lu gitu ya, diingetin lagi sama memori gol dari Shabalala ya teman Pro2, dan juga komentar suara komentator dari Peter Drury. Itu kayak wow, itu vibes yang luar biasa ya. World Cup 2010 selalu dikenang gitu ya. Dan ya semoga aja nanti pertandingan perdana di FIFA World Cup 2026 United States of America, Meksiko dan juga Kanada, ini bisa jadi hal yang menarik juga gitu kan ya. Sekali lagi, nanti Meksiko akan melawan Afrika Selatan di subuh jam 2 ya, waktu Indonesia Barat di Mexico City Stadium. Ini jadi hal yang menarik. Sekali lagi teman Pro2, kita bakalan ngelihat salah satu tuan rumah bertanding di partai perdana. Habis itu di grup A juga akan bertanding hari Jumat juga paginya nih ya, jam 9 Korea Selatan melawan Republik Ceko di Guadalajara Stadium teman Pro2 ya. Korea Selatan melawan Republik Ceko, kita lihat nanti ya gimana perjuangan Heung Min Son dan kawan-kawan melawan Republik Ceko, yang pasti juga bukan musuh yang yang mudah gitu ya. Dan dua-duanya ini bisa dibilang jadi kuda hitam gitu ya di grup A. Dan kalau ngomongin tentang hari Sabtu, nanti kita disajikan dua negara hosting lainnya ya teman Pro2, ada Kanada yang akan melawan Bosnia Herzegovina di grup B, Toronto Stadium jam 2 subuh, dan di jam 8 paginya Amerika Serikat akan bertemu Paraguay di Los Angeles Stadium ya. Ini kalau dilihat dari tayangan Piala Dunia nanti gitu ya di tahun ini 2026, teman Pro2 kayaknya akan mengganggu jadwal tidur dan juga jadwal kerja gitu ya. Dan kalau misalnya teman Pro2 pengen dapetin update lebih lanjut, ataupun mungkin lu pengen dengerin secara audio terestrial gitu ya siaran Piala Dunia 2026, dengerin aja terus RRI Bandar Lampung dan juga RRI pastinya, karena kita adalah pemegang hak siar audio terestrial untuk Piala Dunia 2026 nanti, pesta bola dunia ya. Nah, kenapa Lucas tiba-tiba ngomongin ini? Selain karena kita pastinya gak sabar gitu ya untuk nunggu Piala Dunia 2026, nanti gue juga bakalan ngobrolin tentang sepak bola teman Pro2 ya. Hal-hal yang berkaitan dengan bola, euforia Piala Dunia dan harapan timnas barengan Sapran Oktari ya. Beliau adalah Direktur Utama Garuda Muda Indonesia. Jadi untuk kamu semua yang penasaran, keep on tuning terus di Pro2 Redaman Lampung, teman terbaik kamu.

Memang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Google Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: TNT, Cordis di Pro 2 Redemen Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin teman Pro 2 semua di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu sedang mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Ya, seperti yang Lukas bilang tadi ya teman Pro 2, bahwa pagi hari ini Lukas bakalan ngobrol spesial, topiknya juga hangat-hangat banget gitu ya, karena udah tinggal menghitung jam gitu untuk kita akhirnya kembali lagi menonton Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026 ya, yang terselenggara di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Di pagi hari ini, teman Pro 2 ya, Lukas bakalan ngobrolin tentang euforia Piala Dunia dan harapan timnas. Barengan Pak Sapran Oktari ya, beliau adalah Direktur Utama Garuda Muda Indonesia. Langsung aja kita sapa di ujung telepon. Halo Pak Sapran.
2: Ya, halo Mas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak. Apa kabarnya Pak pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik Mas.
0: Oke, ya. Ini panggilnya Pak atau Mas aja nih?
2: Boleh Pak, boleh Mas, boleh Coach, karena kan saya.
0: Oh iya Coach, benar juga. Biar kerasa lagi atmosfer bolanya, Coach aja kali ya.
2: Ya,
0: Coach. Oke, Coach Sapran ini kan adalah Direktur Utama Garuda Muda Indonesia. Mungkin boleh diperkenalkan dulu nih ke teman Pro 2, apa itu Garuda Muda Indonesia nih? Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang belum tahu nih.
2: Oh iya, tim Garuda Muda Indonesia itu bentukan kita dari PT BPP. Kalau yang Garuda Lampungnya kita anggota PSSI Liga 4 Lampung. Okay. Tetapi kalau Garuda Muda Indonesia, tim pelajar yang kita bentuk untuk event-event ke luar negeri gitu. Jadi ini kita persiapan mau ke Vietnam tanggal 8/1 ini.
0: Itu dalam kompetisi apa Pak? Coach?
2: Pelajar, sepak bola pelajar.
0: Sepak bola pelajar.
2: Pelajar.
0: Oke. Nah ini kan jadi hal yang menarik juga ya Coach ya, euforia ya. Orang-orang Indonesia ini kan pada dasarnya kayak FOMO ya Coach ya. Ya kan sekali ada musim Indonesian Open atau badminton, pada main badminton semua. Sekarang Piala Dunia, apalagi kemarin Indonesia hampir banget ya Coach ya untuk masuk Piala Dunia tapi gagal, tapi semuanya langsung FOMO ke sepak bola gitu kan. Nah kalau dari euforia anak-anak muda sendiri nih Coach, apalagi di spesialnya di Provinsi Lampung gitu ya Coach, itu gimana nih terkait dengan Piala Dunia?
2: Kalau euforianya anak-anak muda di Lampung khususnya ya semangat Mas, yang nanti-nanti kan, karena kan ini kegiatan 4 tahun sekali, jadi emang ditunggu-tunggu. Cuman sayangnya Indonesia gak bisa partisipasi, tetapi kita tetap optimis dan antusias untuk di 2030 Indonesia nanti insya Allah masuk Piala Dunia.
0: Amin. Kemarin tuh gemes banget ya Coach, apalagi beberapa hari lalu kan Timnas Indonesia itu sempat ngegelar FIFA Match Day. Kita ngelihat permainan di bawah asuhan John Hartman itu kayaknya kenapa nggak ini gitu kan Coach. Jadi gemes gitu ya. Oke. Nah euforia Piala Dunia dari zaman dulu kan jadi satu hal yang selalu diperbincangkan ya Coach ya. Kalau Piala Dunia tahun ini terasanya beda gitu ya, karena selain untuk pertama kalinya hosting di 3 negara ya Coach ya, terus juga jumlah peserta juga makin banyak gitu ya Coach. Ngeliat fenomena ini gimana Coach, perubahan yang terjadi di Piala Dunia 2026?
2: Kalau melihat perubahannya ya kita mungkin ya adaptasi dengan aturan baru, karena kan yang sebelumnya 32 tim, hostnya cuma satu. Nah ini kan kita mungkin adaptasi nih, ini kita tunggu-tunggu gini gimana sih perubahannya begitu kan, dengan seperti ini begitu kan, dengan pesertanya yang lebih banyak. Mungkin ya lebih semangat lagi, karena harapan besar lagi untuk masuk lolos ke Piala Dunia itu harapannya makin besar.
0: Benar.
2: Ya luar biasa lah, semangat nobar-nobar tentu banyak di mana-mana ini.
0: Asli, iya. Dan disitulah iya keseruannya ya. Kita karena memang dari dulu itu baru sekali ya Coach ya, itu pun dalam nama Hindia Belanda gitu ya. Jadi kita udah sering banget nih nontonin Piala Dunia tapi support negara lain. Jadi pastinya nobar bakalan rame ya Coach ya. Terus juga terkait dengan peraturan baru, lebih spesifiknya ke in the game-nya ya Coach ya, IFAB kan, IFAB dan juga FIFA ngeluarin perubahan-perubahan peraturan, termasuk juga pergantian pemain di bawah 10 detik, terus juga goal kick ya, itu 5 detik dan segala macamnya itu dari sudut pandang coach sendiri nih kan, pelatih gitu, itu gimana?
2: Kalau menurut saya sih itu bagus sekali, karena kan dia tidak mengulur-ngulur waktu, itu kan yang kadang memancing emosi supporter, ribut segala macam kan. Karena memancing, mengulur-ngulur waktu karena tim sudah menang, itu ulur-ulur waktu. Cuman kalau pakai peraturan ini lebih ketat, lebih bagus ya. Lebih bagus ya.
0: Dan ini berarti coach sudah siap ya untuk diimplementasikan nantinya ketika apa ya, membimbing anak-anak muda nih. yang bertanding gitu ya coach ya.
2: Iya betul.
0: Karena itu juga bagian dari strategi ya, dan ini kayaknya cocok banget untuk sepak bola Asia ya coach.
2: Iya.
0: Kemarin pengalaman kemarin tuh udah jadi apa ya, satu pelajaran penuh ya coach ya, untuk fans sepak bola dan juga pastinya timnas Indonesia juga gitu kan. Siapa tahu nanti bisa berpeluang untuk Piala Dunia 2030 atau Piala Asia lah yang terdekat ya coach ya.
2: Iya benar.
0: Oke. Okay. Nah, coach, kalau ngomongin tentang pemain-pemain atau bibit-bibit muda nih di Indonesia, apalagi khususnya di Provinsi Lampung, itu gimana, coach?
2: Ya dengan adanya masuknya Bayangkara, semangat makin besar kan untuk apa namanya, jenjang ke depannya kan. Bayangkara kan masuk Liga 1 di Lampung, apalagi kemarin finish peringkat kelima.
0: Iya.
2: Ya ini antusiasnya, semangatnya lebih membakar lagi, lebih semangat lagi untuk khususnya Provinsi Lampung. Begitu bibit-bibit akan bermunculan nanti ke depannya dari Lampung.
0: Oke. Dan seingat saya sih coach, kalau misalnya ada klub pro dan liga di liga tertinggi, itu biasanya harus ada hal-hal yang di apa ya? Harus ada hal-hal yang di checklist gitu ya sama klub tersebut, termasuk juga pembimbingan pemain muda, EPA dan juga SSB ya coach ya.
2: Iya betul.
0: Nah ini kan mungkin jadi stimulan juga nih untuk sepak bola dan juga jenjang karir lah gitu ya, bisa dibilang coach ya.
2: Ya buat karir
0: ya. Iya betul. Tapi dari pengalaman coach sendiri nih, yang mungkin hal yang jadi tantangan terbesar gitu ya untuk mengembangkan sepak bola di, let's say, usia dini ya coach ya, karena kan fokusnya di situ, coach Sapran nih, tantangannya apa?
2: Tantangannya untuk anak-anak tetap konsisten dan komitmen berlatih. Kadang kan pemain-pemain ini ya itulah, angin-anginan juga kan, kadang mau latihan, kadang enggak.
0: Iya.
2: Kalau dia semangat, berlatih, konsisten, komitmen, ah udah itu bisa itu berkembang sedap main.
0: Oke. Berarti kalau ngomongin tentang support keluarga, karena kan itu juga mungkin jadi satu hal yang ya bisa jadi rintangan gitu ya. Tapi untuk sampai saat ini coach melihat kalau support keluarga dari pemain-pemain muda ini itu gimana coach?
2: Kadang ada orang tua berpikiran sepak bola sampai di mana, apakah bisa menjadi penghasilan. Cuman kan saya kasih edukasi, saya kasih tahu bahwa sepak bola juga sudah macam seperti industri lah, bisa jadi penghasilan tapi dengan serius dan bisa masuk ke profesional. Kalau sekarang ini kan masih amatir, masih pembelajaran gitu, tapi mudah-mudahan lah orang-orang tua pada bisa lebih mengerti. Sebagian sebagian mendukung, sebagian enggak, intinya gitu.
0: Oke. Jadi memang itu tantangan semua, tersendiri ya.
2: Semua ya.
0: Tantangan coach selanjutnya adalah meyakinkan orang tua, meyakinkan anaknya supaya konsisten. Banyak juga ya coach ya. Gak mudah juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Kita balik lagi ke Piala Dunia nih coach ya. Piala Dunia di tahun ini, tadi kita udah mention juga bahwa makin banyak negaranya, begitu pula pertandingannya pasti makin melebar. Di antara semua negara-negara ini, Lukas penasaran nih coach, dukungnya yang mana nih coach?
2: Kalau saya sih, kita orang Asia, terus berapa kali lihat uji coba, saya lebih mendukung ke Jepang karena kedisiplinannya.
0: Iya sih. dan masih terpatri di otaknya ketika kita dibantai waktu kualifikasi ya coach lawan Jepang.
2: Iya. Jepang itu memang panutan buat saya tuh, Jepang dan yang lain juga gitu.
0: Karena kalau ngomongin tentang Asia ya pasti kalau nggak Jepang Korea Selatan, dan tapi kalau Jepang punya karakteristik beda. Ya karakteristik tersendiri ya. Gitu ya.
2: Okay. Iya, sampai bikin film kan dia Tsubasa tuh ya.
0: Iya.
2: Nambah anak-anak tuh kan.
0: Dan itu kayaknya pendekatan yang bagus gitu ya kalau misalnya ingin mengenalkan sepak bola ke anak gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau ngomongin tentang Tsubasa itu enggak affecting orang-orang Jepang aja atau anak-anak Jepang aja. Ada beberapa pemain bola yang pro sekarang itu juga efek dari nonton Kapten Tsubasa, termasuk juga mungkin iya, anak-anak Indonesia gitu ya.
2: Iya, udah kemana-mana betul.
0: Iya. Nah, kalau Jepang mungkin memang jadi pilihan coach. Tapi kalau Kans nih, menurut coach nih, dilihat dari mungkin strategi atau mungkin juga squad listnya gitu, coach.
2: Tetap saya tetap Jepang karena lihat uji coba kan Jepang kemarin sempat menang lawan Inggris, menang lawan Brazil.
0: Iya.
2: Tetap saya Jepang. Nah, iya, tetap Jepang ini yang juara.
0: Kebetulan coach mention Inggris karena saya dukungnya Inggris, coach.
2: Oh iya, Inggris Arsenal kemarin ya.
0: Ah iya, itu dia kan. Masalahnya pas waktu itu uji coba lawan Jepang dan kalah, makin menipis coach. Harapan tuh makin menipis. Kemarin lihat squad listnya Inggris kan banyak diomongin karena left out Harry Maguire, Luke Shaw dan juga Cole Palmer yang jadi tiga nama utama. Makin menipis juga ya coach.
2: Ya namanya sepak bola bisa aja terjadi menang juga.
0: Iya.
2: Kita nggak tahu.
0: Iya. Oke. Nah ini jadi pertandingan yang menarik nanti coach ya, Argentina. Apakah mereka punya kans juga untuk mempertahankan gelarnya gitu ya, atau back to back champions?
2: Iya.
0: Atau mungkin ada juara baru bahkan gitu ya? Kalau menurut coach sendiri nih, apa sih yang harus diantisipasi nih sama teman-teman Pro 2 semua? Apa yang jadi titik fokus mungkin dari matchnya atau dari negara-negaranya selain Jepang tadi ya coach ya?
2: Iya. Ya mungkin ya dari negara-negara yang apa namanya yang lain juga bisa berpeluang juga, Spanyol gitu mas. Yang legend juga kayak Brazil kan Neymar datang.
0: Iya.
2: Portugal Cristiano Ronaldo. Ya menarik lah karena banyak kejutan di Piala Dunia ini. Jadi ya menurut saya banyak kejutannya nanti nih. Kita saksikan saja nih Piala Dunia.
0: Gitu. Yang menariknya ini kan juga jadi bisa dibilang jadi mungkin ya panggung terakhir ya Ronaldo, Messi, Neymar, Luka Modric, dan banyak lagi gitu ya coach ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, ini hal yang menarik juga mungkin agak sedikit keluar dari Piala Dunia yang tahun ini, tapi untuk menyongsong 2030 berarti kan kita juga punya ancang-ancang gitu ya. Wah. Iya. Berarti nanti 2030 akan ditinggal Ronaldo, Messi, Modric, Neymar dan beberapa nama besar lainnya nih yang udah umurnya 40-an ke atas gitu ya coach ya. Regenerasinya gimana coach di sepak bola nantinya?
2: Ya walaupun mereka sudah pensiun kan generasinya kan banyak juga yang munculan pemain-pemain muda yang baru-baru gitu. Setiap Piala Dunia pasti muncul pemain-pemain bintang baru kayak 2026 ini kan pasti nanti setelah selesai Piala Dunia ini kan pasti nanti muncul bintang-bintang baru yang besar gitu kan untuk menggantikan yang senior-senior yang sudah pensiun begitu.
0: Dan termasuk tetap juga
2: semangat lah.
0: Iya, dan termasuk juga cita-cita Indonesia untuk targetin bisa lolos ke 2030 ya, karena mungkin beberapa pemain materi pemain kita di tahun ini, termasuk juga di kualifikasi kemarin adalah salah satu yang terbaik lah bisa dibilang ya coach ya, campuran dari naturalisasi atau believers atau WNI asli. Maksudnya WNI asli adalah yang bermain di liga-liga lokalnya kita gitu ya. Itu kan jadi kekuatan yang bagus gitu ya kemarin ya. Tapi untuk 4 tahun lagi pasti kan udah bertambah umur dan kita juga gak tahu nanti trajektoris karir-karir pemain timnas Indonesia gitu ya. Itu gimana ya coach ngeliatnya coach?
2: Kalau saya lihat sih pastinya pengurus, ketua PSSI, pelatih semua kan lebih selektif lagi pilih pemain, gak sembarang lagi kan. Maksudnya dalam arti kekuatnya pelatihnya semua lebih selektif lagi karena evaluasi dari kegagalan kemarin. Saya yakin, kita yakin semua, masyarakat yakin semua 2030 pastilah insya Allah Indonesia masuk ke Piala Dunia berbarengan dengan Italia. Italia juga kan berbenah juga nih. Tiga kali dia gagal, saya lihat, saya tengok, oh ini sudah dipersiapkan. Sama nih Indonesia juga lagi semangat-semangat ini buat 2030 nih.
0: Iya, kita punya persamaan sama Italia.
2: Tapi Italia kan pernah juara dunia.
0: Itu 2006. Dia, itu. Oke, yeah. Oke. Jadi untuk harapannya sendiri, mungkin timnas Indonesia di tahun 2030 ini bisa punya regenerasi yang baik gitu ya, coach ya. Dan juga pastinya selain program naturalisasi, pasti ada juga dong mimpi-mimpi. Apalagi coach nih sebagai salah satu pelakunya gitu ya, pembibitan pesepak bola muda gitu, coach. Apa sih harapannya untuk pembibitan pesepak bola muda di Indonesia?
2: Kita ini kan Indonesia kan punya usia pembibitan kasta kayak yang paling bawah Suratin, terus ada Elite Pro Academy. Nah, tim-tim Liga 1 ini kan ada EPA. Disitulah tim-tim apa namanya Liga 1 itu mengembangkan untuk pemainnya masuk ke senior dan masuk ke timnas. Nah, jadi intinya untuk stok wadah menuju ke senior itu banyak, karena kita ada wadahnya di Elite Pro Academy di Liga 1 itu, Mas. Jadi nanti kedepannya pasti ada nih pemain-pemain yang untuk masuk membela timnas senior. Jadi nggak mesti naturalisasi terus, kita ada gitu stok pemainnya yang untuk berkembang ke naik ke senior gitu, Mas.
0: Oke, nah kalau dari apa ya, pengalaman-pengalaman yang lalu gitu, coach, kita melihat bahwa ada beberapa pemain yang potensial sekali di umur mudanya, di kelompok umur ya, U19 waktu itu, terus juga U20, terus juga kemarin U19 bersama Nova Arianto ya, coach ya, coach Nova Arianto itu juga punya kans yang menjanjikan nantinya. Tapi kita juga sempat ngeliat juga ada beberapa pemain yang tadinya bintang gitu ya ketika muda, lama-lama menurun gitu. Nah, itu gimana, coach, terkait dengan fenomena pemain-pemain muda Indonesia yang semakin berumur tuh cepat banget turun ya, coach?
2: Kalau saya lihat sih bukannya apa ya, harusnya mencontoh Cristiano Ronaldo sampai tua masih bugar. Kalau masalah itu saya lihat sih mengenai kedisiplinan sama jaga badan, saya lihat sepertinya kurang bisa menjaga badan, atau mereka juga rentan mudah cedera ya, itu mungkin di luar kompetisi atau apa mereka ikut tarkam atau apa ya. Intinya iya, saya lihat sih kurang disiplin seperti Cristiano Ronaldo, saya lihat. Jadi mereka sudah enak terima kontrak besar lalu cedera ya, seperti itulah hilang ya Pandi, maksudnya banyak pemain yang itu.
0: Dan semoga ini jadi pembelajaran juga ya, coach ya, karena banyak juga pemain-pemain muda nantinya ya mungkin aja bisa bermain gitu ya barengan JIZS dan juga banyak lagi ya pemain-pemain topnya kita gitu ya. Termasuk kemarin beberapa hari lalu yang jadi sorotan adalah Doni Tri Pamungkas mungkin ya, coach ya. Terus juga sempat ya, kita lihat beberapa menit permainan dari Hanan ya, Raihan Hanan ya. Itu juga salah satu hal yang menyenangkan gitu untuk melihat pemain-pemain muda Indonesia bisa gak nervous atau gak gugup lah gitu ya. Tapi apa sih yang jadi evaluasi nih, coach, supaya timnas Indonesia kans lolosnya untuk bermain di Piala Dunia itu besar, coach? Mungkin dari kebijakan federasi atau mungkin juga pemain-pemain mudanya, itu gimana, coach?
2: Kalau saya rasa sih kansnya sangat besar lah, karena mereka belajar dari kesalahan, dari kekalahan juga. Ya pasti mereka berbenah lah nanti ke depannya, pasti perbaiki-perbaiki apa kekurangannya untuk menuju Piala Dunia 2030. Sudah mulai berbenah saya lihat.
0: Oke. Ini kita bahas sedikit tentang Garuda Muda Indonesia yang tadi di tanggal berapa, coach, akan bertanding?
2: Tanggal 15 kan kita pelepasan di kantor Kemenpora, lalu tanggal 18 berangkat ke Hanoi, Vietnam untuk kejuaraan pelajar, Piala Pelajar Internasional.
0: Gokil ya. Nah,
2: ada pemain Lampung juga, pemain Lampung juga ada pemain Lampung.
0: Oke. Nah, itu boleh disebut, coach, namanya? Pemain dari Lampung, coach?
2: Pemain dari Lampung ada Dimas, ada juga Ganes. Ganesa kan kemarin sempat juara juga waktu di Kuala Lumpur bulan Mei lalu. bulan kemarin.
0: Oke. Nah, untuk kansnya nih di pertandingan ini atau di kompetisi ini gimana, coach?
2: Ya, kalau dari kami kan udah training camp di Bintaro dan di Tangerang. Jadi kita sudah masuk PC, sudah mes di apartemen, persiapan udah ada agenda nge-gym, latihan, uji coba ya. Mudah-mudahan bisa juara lah kita di Vietnam. Seperti tahun 2023 kan sebelumnya kita juara satu di Vietnam tahun 2023.
0: Oke.
2: Lagi 2026.
0: Oke. Negara yang ikut bertanding berarti apakah dari Asia Tenggara aja atau gimana, coach?
2: Kalau yang bertanding ini Asia, rata-rata Asia, Thailand, Singapura, Malaysia, Laos, Kamboja, dari Asia ya.
0: Oh, lebih ke regional Asia Tenggara ya, coach, berarti ya?
2: Iya, Asia Tenggara.
0: Oke. Berarti bisa dibilang sama nggak nih, coach, peta kekuatannya? Kalau misalnya di timnas senior kan kita tahu sendiri yang tanda kutip menakutkan gitu ya. Setidaknya yang membuat hati kita kayak, aduh, ini menang nggak Indonesia itu? Biasanya ketika lawan Thailand atau Vietnam gitu ya, coach. Apakah peta kekuatannya sama nih kalau di kelompok umur?
2: Kalau menurut saya beda. Ini ini kalau yang senior kan lebih kelihatan kan peta kekuatannya. Kalau pelajar ini punya karakter masing-masing nih, karena kan mereka ini untuk naik ke senior kan pasti proses bertapa dari pelajar dulu nih, pasti lebih menggebu-gebu lagi nih. Kita sama-sama nggak tahu kekuatan lawan nih, cuman kalau lihat dari senior pastinya sangat-sangat semangat sekali bagaimana caranya bisa memenangkan pertandingan begitu.
0: Oke, jadi ya berarti tergantung pemain-pemainnya nanti ya, berarti bukan peta kekuatannya itu dipegang oleh satu negara atau beberapa negara gitu ya.
2: Iya, masih kita masih belum tahu juga nih kekuatan lawannya seperti apa. Tapi pasti lihat senior, pasti seperti itu kan, begitu.
0: Oke. Coach, Lukas jadi sempat ingat waktu itu Indonesia juga sempat menjadi tuan rumah ya. Di Piala Dunia kelompok umur 17 ya, coach ya?
2: Iya, di Solo.
0: Nah, itu pada saat itu gimana coach ngelihatnya? Apakah mungkin justru malah coach ada apa ya, bersinggungan gitu sama kompetisi ini atau Piala Dunia waktu itu di U17?
2: Ya kalau saya lihat waktu Piala Dunia kita tuan rumah, harusnya kita bisa lebih diuntungkan karena kita tuan rumah. Tetapi kan kekuatan lawan kan memang benar-benar terorganisir, dia lebih kualitas lah saya lihat, karena banyak pemain-pemain muda sudah main-main di Liga Premier Inggris, di Liga 1, Liga 1-nya di sana. Jadi lebih ini lagi memang mereka. Okay. Lebih bagus gitu.
0: Okay. Tapi secara pertumbuhan dari pemain-pemain muda, akhirnya ada rasa semangat ya untuk melihat bahwa sekarang jadi pemain sepak bola mungkin satu hal yang menjanjikan gitu, coach ya, karena ya mungkin ngelihat dari kakak-kakaknya yang bertanding gitu ya di Piala Dunia.
2: Iya, betul. Lebih semangat lagi buat kakak-kakaknya, buat contoh ke depannya lah, ini panutan saya nih kan, begitu.
0: Iya. Harapannya coach terakhir nih untuk pengembangan sepak bola di Indonesia, coach.
2: Ya kalau saya lihat sih dengan adanya Piala Dunia ini nanti semua bisa lebih merata lah semangatnya, karena mereka kan menonton, lihat tekniknya, lihat gaya bermainnya, ya kedepannya bisa maju negara Indonesia ini untuk sepak bolanya melihat Piala Dunia ini gitu. Tentunya mudah-mudahan bisa lolos lah Piala Dunia 2030, harapannya bisa lolos.
0: Amin.
2: Ya gitu.
0: Amin. Oke, coach. Terima kasih banyak coach atas waktunya di pagi hari ini. Tapi ini ada pertanyaan pamungkas dari Lukas nih, coach.
2: Iya, siap.
0: Siapa yang lebih GOAT gitu kan? Greatest of all time nih. Ronaldo atau Messi, coach? Ini dia.
2: Ronaldo, pilihan yang sulit ya. Tapi saya memang dari dulu ngefans panutan sih Cristiano Ronaldo saya tetap.
0: Oke, terjawab ya berarti ya coach.
2: Walaupun Messi yang juara Piala Dunia 2022, iya, iya. Saya Cristiano Ronaldo belum ada trofi Piala Dunia kan dia.
0: Iya, iya, kesempatannya terakhir tahun ini.
2: Ya kan? Iya, Portugal.
0: Belum lagi target Portugal dia. Iya. Target dia sebelum pensiun adalah 1000 gol ya. Pasti kan ada apa ya, ada harapan nanti di Piala Dunia 1000 golnya tercetak ketika laga final gitu sih.
2: Iya, mudah-mudahan.
0: Oke, yes. Oke, coach. Terima kasih coach sekali lagi atas waktunya di pagi hari ini. Semoga sukses nanti berangkat ke Hanoi dan juga pastinya semoga mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya sesuai dengan latihannya selama ini, coach. Ada ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat Lampung, coach, atau anak-anak muda di Lampung, coach?
2: Kalau saya sampaikan tetap semangat. Mudah-mudahan bisa raih cita-cita sebagai pesepak bola yang semangat dengan di sepak bola. Jangan ragu buat raih mimpi. Kalau semangat pasti ada jalan gitu.
0: Itu dia tadi ya dari Coach Sapran Oktari, Direktur Utama Garuda Muda Indonesia. Sekali lagi terima kasih coach. Kita ya, ketemu lagi. Mas. Semoga nanti ya. Selamat pagi coach.
2: Amin. Selamat pagi.
0: Oke, itu dia tadi ya obrolan Lukas di pagi hari ini, euforia Piala Dunia dan harapan timnas. Oke, untuk kamu semua yang mungkin pengen update seputaran info-info Piala Dunia nanti, atau mau dengerin langsung ya pengalaman audio terestrial audio di mana nanti RRI akan menjadi official license dari Piala Dunia 2026, Pesta Bola Dunia 2026. Dan pastinya kamu bisa nikmatin semuanya ya terkait dengan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Jadi keep on tuning terus di Pro 2 Dedeban Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Serenata Jiwa Lara dibawain langsung sama penciptanya ya, trio Lale Ilmanino. Jadi lagu terakhir Lukas untuk nemenin teman Pro 2 semua di pada pagi hari ini ya. Terima kasih udah ikutan gabung. Maaf atas salah-salah kata dan berlaku asik. Terakhir Lukas, lazim pas share and express your willingness oleh Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu sekali di udara. Tetap di udara. Bye-bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman.

done. After everything I've done, you were good to me.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kawan Bro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya!

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: tight this. Hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Foss.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.
5: Allow me to show you something.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: Kamu, RRI Bandar Lampung.

Padua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah. Kodua RRI, Bandar Lampung.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu, RRI Banyar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Kembali

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026

0: Til qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: Teman terbaik kamu, Kedua RI Bandar Lampung.

0: aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu di santai siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu yang masih hadir dan juga ya kan nemenin kamu beristirahat di pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat ini, untuknya kamu jam makan siang dong ya. Udah pada makan siang, teman Pro 2 jangan tunda-tunda lagi makan siang kamu, apalagi emang kamu tuh punya kayak asam lambung, ada mungkin GERD yang juga enggak boleh kambuh, teman Pro 2 ya kan. Jadi ya, daripada nanti naik asam lambungnya, mendingan sekarang kamu keluar dulu dari ruangan, tutup dulu laptopnya teman Pro 2. Ayo pesan makan atau juga keluar dimakan apa ya enaknya siang hari ini. Luar cuaca juga kayaknya ngebantu banget nih buat keluar, kayaknya aman ya cuaca. Masih kita masuk ke musim panas teman Pro 2. Beberapa hari kemarin kita belum hujan, ini juga masih cerah ya kan. Tapi hari ini ada angin. Kalau kemarin-kemarin tuh anginnya masih gak berasa. Kalau ini gue lihat sih beberapa dedaunan, pohonan tuh agak tertiup angin lah. By the way, selamat makan, nikmati siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu yang hadir dan juga nanti informasi-informasi yang bakal nemenin kamu di santai siang. Jadi terus dengerin dong ya kan, Pro 2 Bandar Lampung di 92,5 FM atau pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
2: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

Selamat siang teman Pro 2, masih nemenin kamu di Santai Siang hari ini. Buat yang juga terus dengerin di 92,5 FM atau juga PK aplikasi Era Digital ya di smartphone kamu. Kamu tahu teman Pro 2, kalau RRI juga akan menyiarkan langsung ya nanti ya terkait dengan Piala Dunia. Nah, jadi hitung mundur nih menuju Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang tinggal beberapa jam, bahkan di kalau disebut nih teman Pro 2 ya. Jadi FIFA akan menggelar 3 upacara pembukaan atau opening ceremoninya dan terpisah yang masing-masing berlangsung di Meksiko, di Kanada, dan Amerika Serikat sebelum perdana tuan rumah teman Pro 2 ya, sebelum laga perdana tuan rumah. Jadi emang FIFA ini menghadirkan sederet bintang dunia yang memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen teman Pro 2. Penampilan musik dipadu dengan unsur budaya khas dari masing-masing negara tuan rumah itu. Nah ini nih, catat ya jadwal dan kamu juga bisa nonton, cara nonton siaran langsung pembukaan Piala Dunia tahun 2026. Nah kan, jadi untuk jadwal opening ceremony atau kick off perdana Piala Dunia 2026 itu di Meksiko tanggal 12 Juni besok teman Pro 2 ya, pukul 22 waktu Indonesia Barat itu pintu stadion dibuka. Pukul 00 upacara pembukaan dimulai. Pukul 1 dini hari ya, di 1 lewat 10 waktu Indonesia Barat itu pemanasan tim. Kemudian pukul 2 waktu Indonesia Barat nih teman-teman berdua tuh mulai kick off Meksiko versus Afrika Selatan. Kanada tanggal 13 Juni teman Pro 2 itu pukul 00.30 waktu Indonesia Baratnya ada upacara pembukaan dimulai. Pukul 2 dini hari, pukul 2 waktu Indonesia Barat itu kick off Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Kemudian tanggal 13-nya itu Amerika Serikat, 13 Juni. Ya, pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat upacara pembukaan dimulai. Pukul 8 pagi teman Pro 2, 8 waktu Indonesia Barat ya, kick off Amerika Serikat versus Paraguay. Dan FIFA menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama di hari Jumat tanggal 12 Juni dini hari ya waktu Indonesia. Pembukaan itu tepat 90 menit sebelum pertandingan dimulai antara tuan rumah melawan Afrika Selatan. Pembukaan di Stadion Azteca, Mexico City, otomatis juga bakal jadi pusat perhatian utama teman Pro 2. Shakira dan Burna Boys dijadwalkan juga akan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 yang bertajuk Die Die, ya kan? Jadi selain itu, ada juga J Balvin, ada Mana, ada Tyla, ada Belinda, ada Danny Ocean, dan Los Angeles Azules ya, yang juga akan tampil dong pastinya. Jadi FIFA ini sudah menyiapkan pertunjukan budaya Meksiko melalui musik dan juga tarian teman Pro 2 yang luar biasa banget. Pasti pada terkagum-kagum melihat mereka tampil ya. Kemudian diinformasikan juga nih teman Pro 2 bahwa memang di Toronto itu penyanyi Michael Bublé ya, Michael Bublé ya, pakai Bublé apa Michael Bublé yang menjadi penampil utama. Jadi terus juga ada Alanis Morissette ya. Kamu juga ada Alessia Cara, Jazzy, ada Nora yang pokoknya nanti dijadwalin lagi tampil. Sementara itu di pembukaan di Los Angeles ada Katy Perry, ada Lisa teman berdua, ada Tyla juga. Wih, banyak sih sebenarnya. Jadi panggungnya spektakuler banget. Dan Piala Dunia 2026 ini menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah FIFA karena sebanyak 48 negara akan bersaing dalam 104 pertandingan hingga laga final pada Juli mendatang. Siaran langsung Piala Dunia 2026 ini disaksikan melalui stasiun televisi TVRI. Beberapa langkah pengaturan ya mungkin diperlukan juga untuk bisa nonton siaran ya. Jadi cara setting TV untuk menonton Piala Dunia 2026 di TVRI itu pasti antena televisi terpasang dengan baik pasti dong, dan diarahkan ke pemancar TVRI terdekat. Nah, kemudian nyalakan televisi dengan perangkat set top box bagi yang menggunakan TV-nya analog masih atau belum digital. Kemudian hubungkan TV dan STB tadi ya, set top box itu menggunakan kabel HDMI atau RCA sesuai dengan jenis TV-nya. Pilih deh ya menu input pada televisi sesuai dengan perangkat yang digunain. Pakai remote kamu bisa, atau ya itu kamu bisa atur juga nama kota serta kode pos domisili untuk membantu pencarian sinyal digitalnya. Aktifkan fitur LCN ya, atau Logical Channel Number. Jadi gitu biar urutan kanal tersusun otomatis gitu. Dan jalankan fitur auto scan
sampai proses pemindaian selesai 100%. Nah, setelah prosesnya selesai, kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport juga akan muncul siap digunakan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Selain TVRI, Piala Dunia 2026 juga bisa ditonton melalui berbagai platform over the top atau OTT. Di antaranya adalah Volaplay melalui aplikasi dan langganan juga di Maxstream juga bisa ya, TV atau juga aplikasi dan langganan lainnya gitu ya yang berbayar. Tapi kalau mau gratis, nonton TVRI. Oke, nanti kita bakal kasih kabar lagi terkait dengan Piala Dunia teman Pro 2. Jadi terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung ya kan. Dan kamu juga bisa terus dengerin semua informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja. Ribet lo.
1: Tapi, Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih, Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang. Maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pizzaan kini mulai ditinggalkan.
1: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal.
2: Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
3: Cintai produk Indonesia.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: RRI di Jakarta. Nah, buat kamu bisa dengerin terus ya. Nanti dari pukul 2 siang ini sampai jam 4 sore. By the way, aku juga udah harus pamit dari Santai Siang hari ini. Teman Pro 2 yang udah nemenin kamu dari jam 10 tadi, udah banyak informasi, lagu-lagu nemenin kamu semua dalam beraktivitas hari ini. Mudah-mudahan bisa bikin enjoy kamu dalam bertugas beraktivitas di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Yaudah, kalau gitu gue harus pamit. Teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bandar Lampung. Let you fight share any courage or willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 era di Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di udara. Kita akan gabung ya ke Pro 2 RRI Jakarta untuk dengarkan siaran Festival Gita Indonesia tahun 2026. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hajar Dewantoro, Founder Sinergi for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Sinergi for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia. Kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Sinergi for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan Juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setyo Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern, ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Nata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman berdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih, Des?
2: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah enggak sabar nih kayaknya ya mau lihat, yes, penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi,
1: yep,
2: kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu ini.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit. Apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak Dewan Juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih. Gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa,
0: ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiah Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital. Hampir setiap saat, dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
4: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Nah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala.
0: Membernya, membernya
2: saya mau
0: lagi.
2: Ke Pak Setio dulu. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu? Dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka. Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya Yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
5: Iya, iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Yeah,
2: yeah.
5: Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke.
5: Orang tua ya? Bukan hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, yeah, kemudian yeah. Tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila yeah. Ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Gitu, terima kasih. Itu.
2: Baik, baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof. Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Ya, pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan. Apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragama pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju gitu kan? Ya nggak boleh nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih, saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
6: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi pertanyaan, tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
6: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, maki-maki. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
2: Komen-komen negatif ya, juga begitu,
6: Ibu. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu. Termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
4: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu
4: saya
2: dia.
4: Bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Yeah.
4: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Iya.
4: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
4: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul, betul, betul.
4: Jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
4: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
4: B-O.
2: Iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Iya.
4: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Nah,
4: karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak. Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timur Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya itu enggak boleh.
2: Iya,
4: karena
2: iya.
4: Itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
4: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia.
2: Iya.
4: Akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
5: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke.
5: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
5: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
6: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
2: Ya,
6: bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil-kecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
2: Ya tuh.
6: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
6: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna. Nah,
6: ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi, gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
2: Prof Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
7: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof Musda silakan singkat saja.
6: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Yeah. Dimana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
5: Iya, anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
2: Yeah.
5: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya? Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof Musda. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan.

mau, ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada ibu gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Amat ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Musila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior.
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Hai Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
1: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: kamu sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik,
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay.
3: Ya.
2: Okay, betul.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Betul. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia, aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Woo, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai
1: belum bisa
2: sekarang.
1: Santai, karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya. Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun. Yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh. Kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya? Mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi.
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya. Yes. Siap-siap. Ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh, karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun, kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh_.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, ini.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui, @KOORUUI.
2: @Korui. Ada yang punya akunnya? @Korui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu. Oke. Okay.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh, ada.
2: Oke. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, mana? Ada. Oke.
2: Oh, situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah,
1: soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first,
2: oh,
1: account.
2: Ya. Kamu pakai first? Oh, keren.
1: Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: ya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayaknya nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 ya. Akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya gak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya di masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang. Jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta. Naik. Ya, oke. Turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Tegang dikit kan? Tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong, gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa? Kaila Rara juara dua dan juara satu adalah

0: banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
1: luar
0: putri.
1: Luar biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu mungkin nanti Ibu Wike.
1: Dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya ya. Ternyata.
1: Ini mereka janjian deh, Des. Iya gak sih?
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
1: oke.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgansyah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Silakan Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra, putra dan putri.
0: Oke. Afgansyah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama
1: berfoto terlebih
0: dengan
1: dahulu.
0: Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Halo. Oke, terima kasih banyak
1: terima kasih.
0: Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
1: Yes.
0: Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wes. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
1: ya,
0: kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya
0: dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPPRRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: silakan untuk diabadikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
1: Siapa juara favoritnya?
0: Gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3 Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan ahli media dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat S.Kom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: Kita berikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul, mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes, keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia, yes, Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 92.5 Dor FM. Teman Pro 2 hari ini kamu bakal temen sama gue DJ L dan juga DJ Icel.
1: Dan kita hari ini bakal bahas seputar music and movie dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. So keep on tuning cuma di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Hai teman Produa.
1: Halo.
0: Oke. Masih bersama L dan juga Icel.
1: Hari ini kita seperti biasa di hari Kamis nih bakal bahas apa nih, Sel?
0: Oke, jadi seperti di Kamis biasanya ya teman Produa, kita bakal bahas seputar music and movie. Dan kali ini gue bakal ngasih tahu apa aja sih yang bakal kita bahas hari ini ya teman Produa.
1: Let's go.
0: Yang pertama dari music ada ketika musik, visual, dan emosi bertemu di konser The Weeknd di Indonesia. Dan yang kedua masih ada dari music nih El, ada The Cure jadi anthem baru untuk mereka yang sedang pulih.
1: Dan terakhir dari movie Sel ada... Toy Story 5, sinopsis dan segalanya.
0: Okay.
1: Semua itu bakal kita bahas cuma di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Halo, halo, halo. Okay. Selamat sore.
0: Yes, lagi-lagi kita ya.
1: Iya,
0: kita kembali lagi.
1: Kita kembali lagi berdua untuk menemani sore hari kalian.
0: Oke, jadi sore-sore hari ini tuh
1: cukup tenang ya hari ini.
0: Iya.
1: Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin juga.
0: Iya, ya seenggaknya enggak hujan lah ya El. Jadi
1: betul.
0: Kita juga kesini.
1: Bisa
0: alhamdulillah
1: tepat waktu. Tidak kedinginan.
0: Iya, benar. Karena apa ya, kalau misalkan lagi cuaca kayak gini tuh emang enaknya nyantai sih.
1: Betul, agak nggak enak ya buat gue yang lagi sibuk-sibuknya nih sebenarnya ya, karena
0: kenapa tuh?
1: Banyak yang harus gue urus, terutama daftar mandiri kemana-mana.
0: Aduh, ya semoga dipermudah ya, karena jujur kalau daftar kuliah itu pusing ya, karena kan
1: betul.
0: Apalagi kalau mandiri tuh syaratnya jujur agak ribet nggak sih, kayak
1: bener,
0: kita perlu slip listrik dan lain-lainnya gitu.
1: Betul, iya, dibandingkan kemarin yang dapat jalur undangan ataupun jalur tes tuh jalur ini sangat-sangatlah ribet lah, tapi nggak apa-apa, gue yakin kita semua pasti punya jalannya masing-masing.
0: Iya, ya kalaupun mungkin teman Produa ya bisa jadi kalian juga mungkin nggak lewat jalur reguler gitu, ya mungkin kalian tuh tempatnya bukan di situ lah, ada tempat lain gitu.
1: Betul.
0: Mungkin kalian bisa masuk di kampus bagus, cuma kan mungkin jalur lain gitu ya.
1: Iya, nggak ada waktu telat teman Produa buat masa depan itu. Iya, mandiri kan gue mandiri, iya. SNBT gue ketolak, iya.
0: Aduh.
1: kok jadi curhat ya ini ya.
0: Ini menghibur diri juga kan,
1: betul.
0: Siapa tahu teman-teman juga mau curhat kan.
1: Iya, kalian bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0817995925.
0: Atau di Instagram kita di @sorcerprodua, kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.
1: Let's go!

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: That was coming from Olivia Rodrigo, The Cure.
1: Yes, jadi
0: obat.
1: Ya, The Cure ini tuh single terbaru ya teman produa dari musisi Amerika Serikat Olivia Rodrigo.
0: Yoi. Jadi dia rilisnya tanggal berapa tuh, Sel?
1: Rilisnya tanggal 22 Mei 2026. Sebenarnya enggak apa-apa sih Elni nanya rilisnya ya, untuk membuktikan apakah gue beneran ngefans.
0: Betul,
1: ya sama Olivia Rodrigo.
0: Betul, fake bukan sih. Coba lu tanya gue soal tensi, gue tahu semua.
1: Oke. Okay. Jadi single ini dirilis sebagai track ke-8 dalam albumnya yang akan datang, yang judulnya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Aduh, itu jujur itu lagu yang ngena sih. Judul albumnya ngena sih.
0: Emang lu relate? Enggak sih?
1: Ya enggak sih. Ya sempat relate lah. Oke, jadi ini aku sekalian mau nyebutin fun fact ya teman produa.
0: Oh iya betul. Ada
1: jadi apa? Walaupun lagu tersebut ini namanya sama ya sama band rock asal Inggris.
0: Iya betul, gue masih ingat tuh The Cure.
1: Jadi Olivia ini menegaskan rilisnya ini tidak ada kaitannya sama sekali sama band yang dimotori oleh Robert Smith ini. Jadi ya kebetulan fun fact ya, ini dari percintaannya si Mbak Olive.
0: Oh iya, ada ininya, ada kesinambungannya itu.
1: Iya, jadi ex lovers-nya si Olivia ini suka banget sama band The Cure. Jadi pas mereka udah putus ya. Pas mereka udah putus,
0: Mbak Olive,
1: dia rilis lagu The Cure biar pas mantannya nge-search band favoritnya, yang muncul itu lagu mantannya yang sedang viral sekarang.
0: Keren banget. Ini konsepnya sih.
1: Iya kan?
0: Keren banget.
1: Biar jadi kayak apa ya? I won't let you forget me gitu ya.
0: lu mau apa namanya? Dia mau move on dengan dengerin lagu-lagu kesukaan dia, malah nemu mantannya.
1: Iya.
0: Enggak
1: dikasih celah ya.
0: Itu revenge arc gak sih?
1: Iya dong.
0: Balas
1: apalagi
0: dendam itu.
1: Apalagi viral ya The Cure ini.
0: Iya, jelas.
1: Karena kan The Cure ini ditulis oleh Olivia Rodrigo-nya sendiri dengan bantuan produser dan juga Nigro. Sehari setelah dirilis, jadi video musik ini udah nembus 4 juta tayang ya teman produa di platform YouTube.
0: 4 juta.
1: Iya benar. Karena maknanya ini juga termasuk ngena ya, karena ini
0: lumayan relatable ya.
1: Iya, karena maknanya tuh tentang ketika seseorang percaya bahwa cinta ini dapat menyelesaikan semua masalah dalam hidup.
0: Idi kayak siapa tuh ya. Aduh.
1: Tapi setelah benar-benar menghadapi cinta dan juga realitas ya, jadi Olivia ini menyadari bahwa anggapan itu ya gak sepenuhnya benar.
0: Betul
1: gitu.
0: Yang penting tuh karir bukan cinta.
1: Benar banget ya. Udahlah, kita dukung karya-karyanya Mbak Olive ya.
0: Betul. Tapi secara gak langsung, kalau misalnya Mbak Olive nggak punya apa namanya, nggak punya background sedih ya, kita nggak bisa relate sama lagu-lagu sedih.
1: Iya,
0: dia
1: benar
0: termasuk itu juga ke apa, Bruno Mars.
1: Oh iya
0: Bruno
1: iya.
0: Mars tuh kan pas dia udah sedih, gila lagu-lagunya langsung ngena-ngena banget gitu. Itu kan sangat-sangatlah bagus.
1: Galaunya ngajak-ngajak satu dunia ya.
0: Betul.
1: Si Mbak Olive ini, kok kita panggil Mbak Olive sih
0: ya, karena
1: akrab banget ya.
0: Lu bestian ya Mbak Olive ya. Nggak apa, lanjut aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Kali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: That Was Coming From Nafas by Dipa Barus. Ini adalah salah satu lagu requestan dari koordinator tercinta kita, Apa Anggala Bisa.
1: Yes.
0: Halo.
1: Oke. Okay.
0: Berarti ini sudah saatnya kita ngapain, Sel?
1: Kita memasuki request time.
0: Oke. Okay. Pertama ada apa nih?
1: Pertama gua mau bacain dari Instagram dulu ya, El.
0: Boleh,
1: pertama
0: boleh.
1: Dari @0830s_. Halo Kak, semangat ya siarannya.
0: Terima kasih.
1: Aku mau request lagu dong Kak, Langit Abu-Abu by Tulus, karena ini sudah menjelang maghrib, langit mau gelap. Oke.
0: Betul, boleh. Langsung selanjutnya ada dari WhatsApp di 0821800008 scan. Kak, mau Love Language by My Song. Boleh. Ini okay. Lagi apa, mempelajari sifat manusia ya.
1: Iya.
0: Dan selanjutnya juga dari WhatsApp lagi nih, 0819 9923 sekian. Kak, aku habis dimainin sama cowok. Damn.
1: Wow, di situ gua kena sih.
0: Lu kena ya ceritanya. Oke, mau denger lagu Pemain Lama by Wijaya 80 boleh enggak? Okay. Iya, boleh dong. Boleh. Jadi bagas gue.
1: Iya. Dan yang terakhir ini ada dari WhatsApp ya teman produknya, dari 0895 2506 sekian. Halo Kak, aku mau request lagu Prettiest Thing I've Ever Seen dari Lenny.
0: Boleh banget, langsung aja kita puterin. Boleh.

teman-teman produser, saat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar, saat ini kami sajikan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Baqarah ayat 185-186 dibacakan oleh Marian Saputra dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu mesti mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Let's go. Ini sudah setelah break yang cukup lama ya.
1: Iya,
0: kita
1: jujur,
0: akan membahas
1: lama.
0: Apa ini yang kita bahas, El?
1: Kita kali ini bakal bahas salah satu hal yang cukup gong ya di 2026.
0: Betul. Ini sebenarnya jujur gue udah tahu karena teman-teman gue tuh pada pamer di story Instagram gitu.
1: Pada kebagian ya?
0: Betul, pada kebagian.
1: Oke, kebagian apa sih kira-kira? Kebagian tiket konser The Weeknd di Jakarta. Jadi jujur ya, The Weeknd ini adalah musisi yang emang ditunggu-tunggu sih untuk datang ke Indonesia.
0: Betul, karena
1: ya,
0: emang lagunya se-legend itu sih.
1: Iya
0: ya,
1: dong, viral di mana-mana ya. Masalahnya bukan cuma satu dua lagu ya, tapi banyak.
0: Betul,
1: gitu.
0: Starboy, yes. Save Your Tears.
1: Banyak deh pokoknya
0: Cry
1: ya.
0: Cry For Me, banyak banget sih ya.
1: Iya. Gak
0: usah disebut satu lah.
1: Jadi The Weeknd ini akan menggelar konser yang bertajuk After Hours Till Dawn Stadium Tour, termasuk di Asia, yaitu salah satunya ada di Jakarta, Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi The Weeknd ini akan tampil secara langsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 sampai 27 September 2026 di rangkaian tur Asia yang sangat-sangat dinantikan ya dari tur global tersebut.
0: Betul, gitu. Ini nama turnya cocok banget karena ini tuh mencakup album-album dia sebelumnya. Itu ada juga yang nama album itu ada After Hours, Town FM, itu dijadiin satu, dikompile, dan nanti bakal diperformin semua pas lagi tur. Ini keren banget sih, pasti tentunya ya gak heran lah kalau emang ditunggu-tunggu dan pasti pada pamer kalau dapet tiketnya gitu
1: dong.
0: Aduh.
1: Karena kan sebelumnya konser tour After Hours Till Dawn ini berhasil melampaui pendapatan global sebesar US dollar yang berjumlah 1 miliar ya tahun lalu. Banyak banget
0: USD.
1: Jujur, iya.
0: Di convert ke rupiah berapa
1: wow,
0: dia?
1: Aduh.
0: Nolnya banyak banget ya.
1: Iya dong. Jadi setelah penambahan jadwal tour 2026 di Eropa, Inggris dan juga Amerika Latin, lebih dari 7,5 tiket terjual dari 153
0: pertunjukan. Banyak banget sih itu.
1: Iya,
0: berarti
1: dong,
0: dia enggak The Weeknd doang lah, tapi
1: iya,
0: disertai juga dengan musisi-musisi lainnya gitu.
1: Iya.
0: Buat teman berdua yang siapa tahu dapat juga tiketnya dan belum sempat mau pamer nih.
1: Iya, bisa
0: boleh
1: pamer
0: banget
1: dong.
0: Pamernya ke kita
1: iya,
0: ya. Meskipun kita bakal iri dan bakal ceng-cengin kalian. enggak bercanda.

0: 너로 시작
1: 점마 점마 Tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
2: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: When she love me.
1: Itu, aduh, sedih banget.
0: Ini ya, pas banget ya, itu barengan ya. Itu gak disengaja loh padahal.
1: Jujur, tanpa briefing.
0: Betul, jujur tanpa briefing. Ini lagu-lagu sih, ya.
1: Lagu ikonik sih, jujur.
0: Betul, nih kayak gue mengingat masa lalu nonton film Toy Story 2.
1: Oh, iya.
0: Dengerin lagu ini di endingnya tuh kayak, damn, ini.
1: Yes.
0: Inikah? Ya emang.
1: Jujur di situ gue kenal.
0: Iya, jujur. Iya.
1: Karena ini lagu yang identik banget gak sih El sama
0: Betul.
1: Toy Story?
0: Betul. Emang dua lagu tuh kan lagu ini ya, When She Loves Me sama You've Got a Friend in Me tuh emang
1: iya, itu
0: lagu yang sangat
1: Toy Story banget sih.
0: Pada Toy Story gitu.
1: Iya, benar.
0: Kebetulan banget nih karena di tahun ini bakal ada film Toy Story 5. Milking terus. Iya. Maksudnya tentunya sebagai anak yang sudah dewasa ya, mengingat film-film kita masa kecil dibuat lagi itu ada perasaan
1: senang sih
0: tentunya.
1: Iya, karena gak kerasa ibaratnya apa ya, kita tuh tumbuh bersama Toy Story.
0: Betul
1: gitu.
0: Kita pas kecil nonton Toy Story, pas udah gede masih nonton Toy Story.
1: Iya.
0: Gak gede-gede ya kamu ya. Tapi yang gue kaget ya, ternyata 2026 ini jadi tahun ke-31 nya Toy Story pertama kali dirilis. Damn. Hampir
1: tua ya.
0: Hampir dua kalinya umur kita enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Emang tua banget ya.
1: Iya, apalagi kan dilansir dari The Hollywood Reporter, sequel kelima ini udah enggak berfokus pada ketakutan para mainan kalau dia tuh bakal ditelantarin atau dibuang. Betul. Karena pemiliknya tumbuh dewasa. Tapi kali ini Woody dan juga teman-temannya harus menghadapi krisis eksistensial. Krisis eksistensial. Akibat gempuran teknologi digital.
0: Betul.
1: Jadi karakter anak pemilik mainan yaitu Bonnie kini telah menginjak usia 8 tahun dan mulai mengalami kesulitan bersosialisasi di dunia nyata. Jadi ini yang menjadi konfliknya gitu. Jadi mainan-mainan yang old fashioned ini mungkin harus ditinggalin dan berperang sama kayak gadget ya.
0: Iya, kata mamahnya HP terus gitu.
1: Yes.
0: Mainlah itu mainan udah dibeliin gitu.
1: Iya.
0: Kenapa main HP terus biar enggak kayak Icel dan juga El ini nih nanti ya kecanduan HP
1: dong,
0: gitu.
1: Jangan dong. Apalagi kan situasinya ini berubah ketika orang tuanya Bonnie ini menghadiahi Bonnie tablet pintar. Dia tuh namanya Lilipad. Jadi
0: Lilipad.
1: Iya, Lilipad. Jadi ya seperti anak kecil pada umumnya ya, ke-distract, apalagi ngelihat dari mainan yang mungkin ya udah gitu kan.
0: Betul.
1: Tiba-tiba dikasih
0: something
1: tablet
0: yang
1: bisa gerak-gerak tuh di dalam layarnya.
0: Betul, itu sungguh hiburan yang cukup simpel gitu dibandingkan mainan yang kayaknya gue juga kalau terakhir kali beli mainan ya. Gue beli mobil-mobilan, dorong sekali pajang, udah enggak pernah bersentuh lagi gitu. Karena emang sangat beda sekali ya feel ketika kita main gadget dibandingkan kita main-mainan original seperti ini gitu. Tapi kan menurut gue harus ada rangkaian cerita yang lebih baik gitu. Kalau misalnya cuma ya anaknya dapet tab udah ditinggal, itu menurut gue story yang kurang menarik sih.
1: Iya.
0: Tapi
1: sih,
0: ya kita lihat aja gimana keseruannya nanti ya, film ini akan jadi seperti apa. Semoga saja bisa jadi lebih menarik daripada Toy Story yang sebelumnya.
1: Yes.

0: 5 Pro 2 RM teman terbaik kamu. Gak kerasa banget DJ L dan juga DJ Cel sudah menemani kalian selama 2 jam terakhir. Dan kita harus pamit dari pendengaran kalian.
1: Yes, right dari kita. Let's device your express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Dan sekaligus juga kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta. Dan sesaat lagi dengarkan tetap di Pro 2 RRI Lampung. Sekali di udara, tetap di udara.
1: And now

0: Waktunya Info Pro 2 orang sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Big Bang resmi mengumumkan konser Big Bang 2026 World Tour di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2027 bertempat di Jakarta International Stadium. JIS, G-Dragon, Daesung, dan juga Taeyang siap mengobati kerinduan para penggemar lewat tur dunia pertama mereka sejak Last Dance pada tahun 2017. Sekaligus merayakan 20 tahun perjalanan grup legendaris K-pop ini.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande berhasil mencatatkan number 1 yang ke-10 di Billboard Hot 100 berkat single terbarunya Head That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi lagu ke-8 Ariana yang berhasil debut number 1 menyamai rekor dari Taylor Swift.
1: Info Pro 2.
0: Musisi Love baru aja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya bahwa saat ini dirinya sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dan dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu tertanam dalam hampir setiap lagunya. Love yang sebelumnya bergabung untuk tour Halid It's Always Summer Somewhere harus membatalkan penampilannya karena kondisi Love saat ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini
0: yes
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya
1: yep
0: di dunia musik Indonesia tentunya.
1: Mm-mm.
0: Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Maju kita udah ada.
0: Yo,
1: kita Sila on Seven. Ini ya, sudah ramai banget di Studio yes Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 nggak sih
1: genap sekarang. Udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2,
0: yes,
1: lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih, jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: yes 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan itu? Boleh.
0: Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita nggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Ya,
1: ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.
2: Music Life Test.

0: Well, well, well, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silat Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silaun Seven ini.
2: Gimana dong?
1: Apa sih dari Silaun Seven ini? Kenapa namanya Silaun Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila Game. Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Game. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wih, Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Kan?
1: Iya.
3: Sila King.
0: Sila King, betul.
1: Dan Silaun Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Yeah. Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, Jogjakarta, betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh.
0: Mm-hmm.
3: Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah.
0: Mm-hmm.
3: Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, okay. Gitu-gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silaun Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam. Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya enggak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP
0: ya?
1: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum. Oh,
3: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti. Mm-hmm. Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama... Oh, saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band ada namanya Dizzy lah di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
3: Mini di mini kompo gitu masih ada.
0: Oh, okay, wow. Ah,
3: enggak tahu Genji enggak tahu mini kompo kali.
0: Jujur enggak ya? Tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya.
3: Itu kayak CD player device buat ngeplay kalau itu sebelum CD lah itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay, alright.
3: Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Mm-hmm. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Terus
1: laser disc.
3: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu masih Sila Geng.
3: Yang masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Itu paling pertama. Kita
3: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh Mas?
3: Ya, juga sih.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Terus akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Okay. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
3: Will Dan sebenarnya.
1: Oh iya. Will Dan.
3: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
4: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Namanya Sevia makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kaidila itu adikku memang.
1: Kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros.
4: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
2: Namanya perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya Perha dong.
1: Masakan kan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Oke.
1: Lanjut.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana nih.
1: Nah, ini.
0: Ini. Jadi di liriknya itu ada
2: itu juga nama orang itu.
0: Oh iya beneran.
1: Sederhana, serius.
2: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin enggak tahu ya anggapan aku aja nih kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
2: Nah, itu yang kita enggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita emang enggak pernah. Pokoknya kita bikin-bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
2: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, gak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Okay.
2: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah. Betul.
2: Jadi kita bangga gak bawain lagu ini, happy gak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, oke orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng, tapi terus
0: dipaksain
2: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits, itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
2: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan, waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya enggak oke gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini, apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, gimana Mas? Langsung ngepris gitu.
0: Langsung ngepris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk...
2: Ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Okay.
2: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50. Ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda, umur belasan tahun, awal 20-an, tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu. Kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada.
1: Iya.
2: Tapi
3: kan si Lawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke. Okay.
3: Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya, istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rejeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Ya. Itu menurut kita ya. Yeah. Ya maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
3: lirik kayak gini kan. So tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
3: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok,
3: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
3: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
3: Itu dia. Itu aja. Gitu.
1: Luar biasa.
0: Bapak kita ya. Wejangannya luar biasa.
3: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 19-20 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang. Ay, ini
0: PR panjang sih.
3: Mainnya di Liga. Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
0: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Sila on 7.
0: Alright, sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Ada Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Gak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
1: Mona okay. Ini sering.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Terima kasih Pro 2 Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset, lupa. Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Oh, matur nuwun.
3: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih. Oh, Pak Duta. Waduh.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya. Oke. Kita pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Okay.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
4: Masa gitu.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
0: Mas Adam, Mas Adam.
3: Pak Eros, Pak Adam.
2: Kalau sekolah jangan sering bolos. Nah.
3: Nasihatnya
0: gitu
3: aja Pak Duta.
2: Iya.
0: Oke.
2: 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya. Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi.
2: Ya.
3: Mungkin sama-sama tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya, buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: okay, halo, tuh? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah, ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Okay. Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak ada. Iya.
0: Enggak masuk.
2: Ya, Italia masih libur makanya. Libur.
0: cuti.
2: Makanya nggak masuk dia.
0: Bener.
1: Apa kalau mas
0: Mas Eros?
4: Saya Prancis.
1: Prancis sama Prancis Les Blue ya. Oke.
0: Mas Duta.
1: Mas Duta.
2: Wah saya sopo.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
0: Oh Portugal. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
0: Belanda.
2: Oke. Okay. Penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
1: Kita ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, ini
2: jadi, berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
2: Waduh.
1: Doakan ya.
2: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke.
1: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah,
0: ini
1: kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
1: Waduh.
2: Dari tadi pertanyaannya berat-berat terus. Ya?
0: Oke. Okay.
2: Belum.
0: Kita, ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
0: Mm-mm.
1: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana mari. Cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
6: Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Gak ada itu lagu. Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif.
0: Nah,
2: gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
6: Gini sih, ya kan setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
6: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay.
6: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Oke. Benar.
1: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja. Ya.
1: Bener. Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Nanti gak taunya saya bilang gitu, nanti langsung Adam langsung ceting gue.
0: Langsung rame ini.
2: Mas Adam gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Oke saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi.
1: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven teman Pro 2.
0: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.
7: Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya, langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku.
2: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Tak terlihat selalu ada.
2: Masa sih?
3: Scary Night.
2: Kuman di Pro2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ya, waktu mau berdua malam ini di Skerina kita bakal bahas hal-hal yang menyeramkan nih. Yaitu ada apa nih, Dit, yang pertama?
1: Yang pertama ada mistir or mistos.
2: Mistis or mitos.
3: Pelan-pelan. Terus ada apa lagi nih, Jimmy?
2: Yang kedua ada kita ngebahas UGD atau unit gawat. Unit gaib darurat. Bukan dan, UGD ya, beda
3: iya,
2: ya?
3: Beda dong. Beda UGD-nya. Dan yang terakhir juga kita bakal ada teror, yaitu teman horor. Jadi kalian harus dengar kita terus cuma di Scary Night.
0: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?
4: Terlihat
0: selalu ada.
4: Masa sih?

0: gini ya, program baru Om Gini.
1: Iya, baru ya.
0: Bagus ya.
2: Bagusan kan?
1: Gue denger kayak, time.
0: Gak tau gue. Biasanya kan kalau misalkan spooky malam Jumat itu agak lebih deep.
1: Terus langsung kayak, serem
0: langsung
1: ya.
0: Langsung serem, langsung kayak, aduh ini gitu kan.
1: Cuma
0: pulang
1: ini
0: kayak mana gitu.
3: Iya, oh yang ini ada fun-funnya
1: di filmnya.
2: Konsep terbaru sih kayaknya.
1: Baru mulai
0: serem. Boleh gak sih diceritain gitu dulu dari B6 kalau misalkan scary night kayak gimana konsepnya gitu?
3: Jadi kalau scary night itu yang pertama itu ada mistis or mitos. Jadi kita bahas suatu legenda atau urban legend gitu kan. Apakah, terus kita kasih pendapat apakah ini tuh mitos atau hanya mistis gitu.
1: Coba kalau segmen yang unit gaib darurat itu gimana nih? Mungkin kan teman Pro 2 banyak yang baru dengerin dan gak tahu ya. Jadi kita jelasin nih dari B6-nya gimana sih teman-teman.
3: Nah, di unit gaib darurat itu kita bakal ngobrol bareng sama teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 bakal nyeritain kisah-kisah horornya gitu. Dan nanti kita bakal nanggepin gitu.
1: Oke. Kalau yang terakhir nih,

0: teror.
1: Terakhir ini ada teman horor.
2: Apa tuh nih? Apa tuh dengerin cerita? Merinding jujur dengernya.
1: Kita tuh dengerin cerita dari teman pro horor, teman pro 2. Ngejelasin kalau apa sih yang udah pernah terjadi sama mereka gitu.
3: Iya, jadi kita bakal nelpon nih teman bro 2 yang beruntung. Betul. Gitu kita bakal ajak telepon.
2: Oke, ngomongin horor nih. Kebetulan malam ini ya, Jimmy, Rafika dan Radit, kita bakal bahas sesuatu yang sebenarnya ini cukup familiar ya, tentang wewangian yang sering tercium gitu. Padahal ya gak ada siapa-siapa di sekitar kita.
0: Terus kalau lagi
2: gitu
0: mencium bau busuk sih.
2: Oh siapa gitu. Busuk? Siapa yang busuk? Gua nih.
0: Samping gua nih. Enggak ya.
2: Oh, maksudnya?
0: Tapi kalau misalkan ngomongin wewangian tuh, kalian pernah gak sih atau pernah ngalamin, atau bahkan mungkin orang di sekitar kalian tuh kayak pernah gak sih kalian ngerasa wewangian ini ada hubungannya sama hal mistis gitu?
1: Jujur sih kak, gue tuh belum pernah nyium aroma wangi tuh. Tapi jangan sampai deh, gue orangnya paling penakut kayak gitu. Sumpah paling takut gue.
3: Kalau aku sih ya, itu aku pernah nyium aroma di WC.
2: Beda lagi.
0: Beda. Sorry gak kan?
2: Beda.
0: Tapi lanjutin dulu, kenapa nih?
3: Iya, pas lagi di WC itu jam 12 malam, tiba-tiba lewat tuh aroma. Ternyata aromanya aroma kecoa terbang.
2: Oke, beda sih itu.
0: Banget keras.
3: Itu horor enggak sih kecoa terbang?
2: Jujur lebih horor sih. Gue lebih takut sama kecoa yang terbang. Karena benar-benar semenyeramkan itu, setiba-tiba itu. Tapi kalau gue sendiri ya, nih, pernah banget gue nyium. Jadi pas gue lagi di mall, gue itu nyium ada aroma di baju gue, parfum. Tapi parfumnya tuh kayak wangi melati. Dan jujur gue bingung kan, karena gue emang gak pernah punya parfum yang wanginya melati gitu. Tapi ternyata setelah gue selidiki, itu adalah parfum dari mbak-mbak SPG yang gak sengaja nolong gue. Gak sengaja megang gue. Iya, jadi kayak
0: kira gue lu abis pelukan sama siapa?
2: Enggak dong, kan di mall ya.
0: Oh di mall, tempat ramai itu. Tapi kalau gue pribadi pernah ngalamin banget, baru kemarin banget ngalamin.
2: Apa
0: mungkin sedikit berbeda
2: gimana
0: dari kalian bertiga gitu kan. Kalau gue pribadi kemarin tuh, kan gue kemarin tuh abis pulang kerja, gue langsung basketan sama kawan-kawan gue di salah satu perumahan di Bandar Lampung. Gue gak mau sebut. Gue tuh latihan basket tuh jam sekitar jam 8 karena nunggu lapangannya udah kelar dipakai gitu kan. Tapi waktu udah selang mau jam 10-an gue main itu, kawan gue bilang, lu cium wangi sesuatu gak sih gitu.
3: Itu kayaknya
1: itu kayaknya agak serem ya kak.
0: Nah iya, gue ngerasa kayak wanginya apa, wanginya apa gitu kan. Gak bilang-bilang. Terus kayak dia bilang, coba lu cium tuh arah sana. Di sebelah sana tuh emang agak gelap gitu kan. Terus dia bilang, lu ngerasa gak sih ini bau-bau melati gitu.
3: Oh my god.
0: Tapi bukan bunga melati, spesifiknya kayak, kalian paham gak sih kalau misalkan bunga yang sering dipakai buat orang meninggal gitu.
2: Warna
0: hijau itu, apa ya tuh bunganya namanya.
1: Biasanya sih kan kalau kita bau mencium aroma mati kan berarti orangnya dia tuh ada di sekitar kita gak sih.
0: Tapi setelah gue selidikin gitu kan, tanya bau ketek gue.
2: Aneh banget sih.
0: Bener.
2: Ketek lo wangi bunga.
0: Iya, bukan bunga, bau asem gitu kan.
2: Oh,
1: ternyata gue nih udah serius ini deh.
0: Gue pas di sana gue ngerasa, aduh, ini pasti deket banget nih si setannya ini kan. Pas gue pulang gue ngerasa kayaknya bau gue deh tadi gitu.
3: Untung gak dikira setan itu nempok gitu.
0: Bener.
3: Kan.
0: Semua orang tuh pada berhenti main saat itu. Terus gue ngerasa kayak pas nyamper, aduh ternyata gua nih yang bau.
2: Iya, jadi ya itulah ya teman pro 2 kalau cerita-cerita singkat dari kita berempat. Nah, kalau kamu nih teman pro 2 punya cerita juga tentang hal-hal mistis tentang wewangian ini, boleh banget ceritain. Kemana nih, Rafika?
3: Langsung aja ke WhatsApp kita di 0817992525 atau di
1: IG kita Pro 2 BDL,
0: atau kamu bisa langsung telepon di kita 260261. Kita tungguin cuma di Scary Night.
4: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Snow Komodo masih barengan sama Jimmy Soyandra dan Najla Naila,
1: Rama Raditya,
2: Rafika Zahra.
0: Nah, teman Prodo, kita masih di Scary Night ngobrolin seputar hal-hal horor yang mungkin pernah kamu alamin atau mungkin orang terdekat kamu atau bahkan Radit pernah ngalamin.
1: belum pernah.
0: Okay.
1: Jangan sampai pokoknya lah.
0: Tadi kita kan udah ngebahas kalau misalkan malam ini topik kita itu bewangian.
1: Iya.
2: Betul.
0: Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri, ada gak sih pandangan dari kalian kalau misalkan wewangian itu gak selalu hal tentang berhubungan dengan hal mistis gitu?
1: Ada sih.
2: Apa ada, gimana tuh, Dit? Ada sih. Coba gimana tuh, Dit?
1: Kan kalau kata orang-orang itu kan kalau wewangian itu kan lebih ke horror tuh kan. Ternyata itu tuh bukan.
2: Apa? Kenapa dia?
1: Ya kayak gak, ini aja sih, gak menses aja kalau misalnya.
0: Gak make sense
1: ya,
0: menurut lo.
1: Menurut gue gak make sense itu.
2: Kalau misalkan dikaitin secara mistis gitu ya, kayak apa-apa dibawa mistis, ya, apa-apa dibawa mistis gitu. Oke.
0: Okay. Oh, lu orangnya bukan yang terlalu percaya hal-hal gaib gitu ya?
1: Iya, gak terlalu percaya hal-hal gaib.
2: Oke, kalau dari gue sih ya, gue agak tuh? Percaya gitu
0: agak
2: kan.
0: Percaya.
2: Agak iya. Percaya. 50-50. Iya, karena okay. Emang kayak rada gak masuk akal, tapi kayak ada gitu loh. Jadi kayak misalnya pas kita lagi di ruangan gitu, tiba-tiba ada aroma melati, terus tiba-tiba hilang juga. Tapi kita sendirian di ruangan itu. Itu masuk akal enggak sih?
1: Itu mungkin orang lewat kali.
2: Bukan. Enggak ada itu. Orang nih, Dit. Siapa dong yang lewat kalau gitu? Iya, kan. Terus gimana tuh, Mas? Jadi aku tuh ada percaya aja dari, sih.
1: Kalau untuk Jimmy sama Najla gimana?
0: Kalau dari gue nih, kalau misalkan ngaitin wewangian dengan hal mistis ataupun mitos itu, kalau misalkan kita ngelihat dari kita kan hidup dan besar di lingkungan Nusantara gitu
1: iya,
0: kan.
1: Bener.
0: Jadi kalau misalkan kita lihat hal-hal yang bisa dikaitin, semua hal tuh bisa dikaitin dengan hal-hal horor gitu, kayak misalkan wewangian ini.
2: Iya.
0: Karena kalau misalkan nih kita ngecium bau bunga tuh biasanya ada kayak misalkan sesosok yang lewat gitu kan. Pernah kan kalian dengar kan?
1: Pernah, atau
0: mungkin kalian pernah ngerasa kayak ada bau ini nih, itu pertanda ada yang datang gitu kan. Banyak hal-hal yang mungkin udah enggak asing di telinga kita karena kita kan hidup besar di Nusantara gitu, pasti ya, udah pasti banyak cerita horor ataupun hal-hal apa kayak mitos zaman dulu gitu, sampai sekarang masih kebawa gitu.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalkan dari gue pribadi, gue percaya sih itu berhubungan sama hal gaib gitu.
1: Untuk Najla gimana? Lo pernah gak sih kayak gitu, ngerasain gitu?
2: Kalau gue sih jujur pernah.
0: Jujur jangga.
2: Nah, tapi karena gue tuh bukan tipe yang kayak penakut banget, tapi gue percaya kalau misalkan memang ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Jadi apa ya, kalau gue pribadi sih gue 50-50 gue sama kayak Rafika. Tapi gue juga pernah dengar ya dan baca suatu artikel, itu tuh ada istilah secara medis ya teman-teman Pro 2. Jadi istilahnya tuh adalah pantosmia, yang mana sebenarnya itu tuh otak kita nyimpen suatu wewangian gitu ya. Wewangian apapun itulah, dan itu penyebabnya karena kelelahan, bisa jadi karena stres, atau memang ada gangguan penciuman juga, bisa karena migrain atau hal lainnya gitu. Jadi sebenarnya nggak melulu tentang mistis sih. Jadi gue ya 50-50 sih gitu.
3: Jadi kayak hidung kita ini nyium ada memori aroma gitu ya.
2: Iya. Gitu. Jadi dia kayak tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba do you get the
0: jacket?
1: Kayak apa ya tuh?
0: Yes. Parfum enggak sih? Ibarat enggak nyimpan kalau misalnya kena sama orang terus kayak ngerasa ih wangi banget ya dia nih. Terus kalau misalkan ketemu sama orang lain terus kayak
2: aduh kayak gitu. Wangi dia nih gitu.
1: Aroma yang sama gitu.
0: Kalau di beberapa FYP gua tuh bilang kalau misalkan jangan pernah nyimpan orang di
2: parfum
0: sama
2: di parfum karena emang bahaya banget.
0: Benar.
2: Sebahaya itu.
0: Tapi kalau misalkan dari hal mistis nih, kalau misalkan kalian pernah nggak dengar mitos kalau misalkan wewangian melati itu pertanda ada sosok kunti yang lagi mau datang gitu?
2: Iya.
1: Pernah sih.
0: Pernah.
2: Itu juga emang dari kecil kan kita ini kayak hidup berdampingan sama mitos-mitos itu kan.
3: Betul.
2: Jadi ya rada percaya juga kalau misalnya maghrib-maghrib gitu kan. Jangan keluar abis maghrib, nanti ada aroma-aroma.
1: Pertanda dia deket kita.
0: Dia mau ngedeketin kita.
1: Iya, mau deketin kita.
2: Mau PDKT.
3: Horor juga ya di PDKT-in.
0: Iya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang kayak gitu tuh pernah terjadi di lingkungan kalian atau enggak menurut kalian? hal-hal misal kayak misalkan ada wewangian ada gitu, misalkan kayak wewangian melati gitu.
2: Wah, kalau
1: sampai sekarang sih belum pernah terjadi sih. Belum ada aroma-aroma mencium gitu.
2: Kalau aku sih udah, kalau dulu itu sering karena emang belakang rumah itu kuburan gitu. Wow, menantang ya, Rafika. Okay.
0: Tapi kalau misalkan lu ngelihat dari hal-hal yang kayak gitu, lu ngerasa enggak itu ada beneran atau enggak?
2: Kalau itu sih rasanya sih ada, kayak ada yang merhatiin gitu, kayak di ujung-ujung gitu kan, pojokan.
0: Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke masalah yang dibilang kayak Najla tadi, itu ada dari sisi medisnya, kemudian juga ada dari mitosnya gitu kan. Tapi sampai sekarang pun belum ada bukti yang spesifik kalau misalkan aroma mistis itu selalu berhubungan dengan hal gaib gitu.
2: Iya.
0: Mungkin aja kalau misalkan kayak dibilang si Najla tadi, kita kan misalkan lagi ketemu sama orang, taunya itu wangi orang lain gitu kan, atau bahkan wangi mantan kita, ya enggak sih? Enggak ya?

0: It's time for Flash Info.
1: Teman berdua, Flash Info kali ini datang dari dunia musik K-pop. Treasure raih kemenangan di M Countdown setelah 6 tahun debut. Kabar membanggakan datang dari grup K-pop Treasure. Treasure berhasil meraih kemenangan terbaru mereka di program musik M Countdown dan sukses membawa peluang trofi kemenangan. Momen spesial tersebut semakin berkesan karena para member juga tampil membawakan lagu kemenangan atau encore di hadapan para penggemar. Pencapaian ini menjadi sorotan karena diraih setelah 6 tahun sejak Treasure memulai debut mereka di industri musik. Para anggota tampak emosional dan menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar Treasure Maker yang terus memberikan dukungan selama perjalanan karir mereka. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti konsistensi dan perkembangan Treasure di industri K-pop yang semakin kompetitif. Para penggemar pun merayakan momen tersebut dan berharap kesuksesan Treasure akan terus berlanjut di masa mendatang. Itu dia Flash Info dari Luzia Putri. Untuk informasi menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store dan App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu
0: Pro 2 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: 92,5 Pro Dirman Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kamu masih sama Rafika Zahra,
1: Rama Raditya,
2: Jimmy Sohendra,
3: dan Najla Naila.
2: Tadi kita udah ngobrolin seputar horor teman Pro 2. Ada yang tentang wewangian, ada yang dari versi mitosnya, kemudian juga ada dari versi mistisnya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga kalau misalkan kita tadi kan udah ngasih tahu nih, ada beberapa hal yang mungkin pernah ngalamin dari teman Pro 2. Dan juga kita udah ngasih broadcast juga ya Najla, Rama, terus juga Rafika.
0: Dan ini udah masuk satu nih WhatsApp dari teman berdua. Dari mana nih, Dit?
1: Dari 0858-4141 sekian. Nah, ini ada Vianika. Boleh kita denger dulu ya.
4: Halo Kak, aku Rani. Aku mau cerita pengalaman yang sampai sekarang ini masih bikin aku bingung sih. Jadi waktu itu aku nih kerja, dan aku pas banget lagi jaga malam di ruang administrasi di rumah sakit. Waktu itu sekitar jam 1 maleman lah, suasana itu udah sepi banget. Temen-temen yang lain itu lagi pada keliling, dan aku pastinya lagi sendirian ya di ruangan itu. Awalnya sih biasa aja sih ke aku lagi ngerjain laporan sambil dengerin musik tuh. Tapi tiba-tiba aku kecium bau melati, dan baunya tuh kuat banget Kak, aku sampai bingung. Dan aku langsung nengok dong, ini apa sih, bau apa? Soalnya setahu aku itu ya Kak, di dalam ruangan itu tuh gak ada bunga dan gak ada pengharum ruangan yang bau melati. Aku sempat pikir, oh mungkin nih ada orang yang lewat terus pakai parfum bunga melati kali ya. Nah akhirnya aku keluar deh dari koridor, tapi gak ada siapa-siapa.

0: Eh, dia malah bilang kalau beberapa orang juga pernah ngalamin hal yang sama kayak aku tadi. Dan katanya ya waktunya pas lagi seringnya pas lagi jaga malam. Tadi kan aku juga lagi menjaga malam ya kak kemarin. Dan dari situ aku merinding banget sih jujur. Karena berarti bukan cuma aku doang yang ngalamin ya. Sampai sekarang aku masih gak tahu sih sebenarnya itu apa. Cuman kebetulan aja atau memang ada sesuatu yang gak kelihatan waktu itu. Yang jelas sejak kejadian yang kemarin itu, kalau lagi jaga malam terus tiba-tiba nih aku kecium bau melati, aku langsung inget deh sama pengalaman yang kemarin itu kak.
1: Nah teman Prodo tadi kalau gak salah dari Rani ya.
2: Yes.
1: Tadi udah cerita kalau misalkan dia ada pengalaman yang masih sampai sekarang masih bikin dia bingung ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau misalkan review lagi, tadi tuh udah ngebahas kalau misalkan dia lagi jaga malam di ruang administrasi sebuah rumah sakit.
3: Iya.
2: Betul.
1: Kalau nggak salah tadi sekitar jam 1 malam dan suasana itu udah sepi banget. Lo orang bayangin gak sih kalau misalkan lagi jaga malam terus juga kayak sekitar jam 1 malam terus ngecium bau-bau wangi. Kalian dari misalkan gantiin posisinya Rani mau gak?
3: Itu gak mau, gak mau sih karena itu pasti merinding banget. Apalagi kalau misalnya jaga malam gitu udah jam 1 malam terus posisinya sendirian, apalagi di UGD gitu kan. Dan itu pasti kayak
2: apalagi kan sendirian gitu di ruangan tempat gelap gitu kan, kayak gak terbiasa aja gitu.
3: Iya, nah kalau kayak gitu pasti aku langsung mikir yang aneh-aneh sih, gak bisa berpikir positif udah gitu
2: pasti
3: kan.
2: Pasti kayak pikiran kemana-mana gak sih?
3: Iya, nah teman berdua dulu lah.
4: Tapi kalau kata gue ya, daripada mikir aneh-aneh, mending telusurin dulu gak sih baunya di mana. Itu juga kalau kalian punya keberanian yang cukup kuat.
2: Aduh, gitu. Kayaknya gak berani sih, ya. Takut.
1: Tapi kalau gue jadi Rani pun gak bakal nyari.
2: Iya, iya.
1: Okay. Karena kayak di rumah sakit siapa sih yang mau nyari itu.
4: Karena iya. Ya siapa tahu kan daripada kita negative thinking gitu, mikir hal-hal yang mistis. Ah ini kayaknya emang ada makhluk yang apa nakutin kita gitu, siapa tahu. Ternyata itu bukan makhluk mistis, itu makhluk yang kakinya menapak teman-teman.
1: Tapi kalau dari Rani tadi juga bilang dia sempat mikir sih kalau misalkan itu adalah wewangian parfum. Mungkin ada yang lewat kali gitu.
4: Jadi daripada menduga-duga, kata gue Rani mending telusurin aja dulu daripada
2: dari mana ya?
4: Thinking gitu. Kalau misalkan ngalamin lagi, tapi ya gue mendoakan lo ya Rani semoga nggak ngalamin hal-hal yang mistis gitu kan. Apalagi pas lagi kerja malam-malam shift malam gitu.
3: Iya, dan ini teman pro 2 udah masuk lagi dari mana Dit?
2: Nah selanjutnya ada dari Ninda 08316099. Kak, aku mau share cerita hantu waktu aku KKN di salah satu wilayah. Aku KKN waktu itu tahun 2019, kita dapat di lumayan wilayah terkecil. Dan kita tertinggal di bekas posyandu. Tapi sudah lama terbengkalai. Tempatnya sangat berhantu banget sampai kita selama 40 hari selalu bergantian dan digangguin kayak jadwal piket. Biasanya paling anehnya tuh kayak teman-teman itu minta tolong. Nah apalagi kan di kamar mandi. Tiba-tiba pas keluar ada noni Belanda, bentuknya tuh sambil menari karena
1: menari.
2: Oh, terus karena dia terus habis itu dia tuh teriak dan kabur. Dari situ kami dipindahkan ke lokasi yang terdekat.
1: Jadi dia nih udah ngalamin terus cerita sama orang terdekat terus dipindahin.
2: Iya, dipindahin ke tempat yang lain.
4: Berarti nggak di pos itu lagi ya, udah dipindahin. Karena jujur ya teman-teman, kalau misalkan KKN itu kan kita memang di wilayah orang ya, memang harus hati-hati dan menjaga sikap. Kalau kita nggak menjaga sikap, pasti ya apa ya, bisa jadi bakalan ada gangguan dari hal-hal yang tak kasat mata. Karena jujur, percaya nggak percaya, ya menurut gue ya, makhluk-makhluk seperti itu ya memang ada sih.
1: Kalau dari Rafika udah pernah KKN belum?
3: Belum, aku masih semester 2.
1: Baru akan.
3: Semoga tidak ketemu hal-hal yang kayak gini ya.
4: Radit, gimana Dit? Udah KKN?
2: Belum juga, masih semester 2 aja. Oke.
4: Oke, gimana?
1: Oke. Jadi kalau misalkan ngebahas dari cerita Rani terus ada Ninda tadi, kalau misalkan mereka ada dua versi nih, yang satu lagi jaga malam,
4: yang satu lagi KKN.
1: Nah mungkin kalau misalkan teman pro 2 juga pernah ngalamin hal-hal serupa, mungkin ngerasa kayak pernah terjadi di sekitarnya, mencium bau-bau wangian, atau mungkin teman terdekatnya atau bahkan pasangannya, mungkin teman pro 2 bisa langsung WhatsApp kita di 081 39 925 925
3: atau di Instagram kita di
2: @prodobdl.
1: Kita berempat tungguin sampai jangan jam 10 malam nanti.

0: was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: 92,5 Pro 2 Urbana Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, ya kita masih barengan lagi sama Rafika Azahra dan juga
1: Amar Aditya,
2: Jimmy Suhendra
3: dan Najla Naila.
0: Nah, kita nih sekarang udah masuk ke segmen teror, yaitu teman horor. Dan kita udah terhubung nih sama salah satu pendengar kita ya, dari 08158 sekian.
2: Namanya siapa itu kak? Belum tahu ya kita ya?
0: Belum, kita kayak harus kenalan dulu ya. Halo kak.
4: Halo semuanya, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
2: Dengan siapa di mana?
4: Aku dengan Rio di Bandar Lampung.
2: Rio, passwordnya.
0: Oke, jadi ada cerita gimana, apa nih?
2: Gimana kabarnya Mas Rio?
0: Oh iya.
4: Baik-baik kabarnya, kabar baik.
2: Bandar Lampung di mananya, Mas?
4: Bandar Lampung di dekat UIN.
2: Oh, di dekat UIN.
0: Ya. Ngampus
2: Bandar
0: ya, Mas?
2: Lampung ujung ya.
4: Di ujung.
2: Gimana nih, udah ada cerita apa nih Mas Rio?
4: Nah, ada nih aku. Ini kan malam Jumat dan sesi horor ya.
0: Betul. Iya, betul banget.
4: Nah, aku ada dua cerita horor, pengalaman cerita horor, tapi dia nggak terlalu panjang sih, apa namanya, waktu aku ketemu horornya itu.
2: Oke, okay, cerita
4: jadi Mas Rio. Yang pertama itu, waktu aku tinggal di rumah lama.
0: Daerah mana tuh, boleh dimana, sebutin nggak?
4: Boleh lah, di daerah Pesawaran dia.
0: Oh, Pesawaran.
4: Jadi pada waktu itu sekitar jam antara jam 12 mau ke jam 1 itu, jadi ceritanya kan lagi begadang tuh.
0: Iya. Okay.
4: Begadang lah sambil main HP seperti biasa, kita scrolling gitu kan, scrolling IG, TikTok. Terus tertibalah ngantuk tuh.
0: Okay.
4: Kalau untuk suasananya itu apa namanya, malam dingin sedikit mendung gitu pada waktu itu. Tertibalah ngantuk, tertidur kan, di sampingku itu kan guling nih ya. Terus aku nggak tahu kenapa kok pas lagi main HP itu perasaanku tuh aneh gitu loh, gulingnya kok kerasa kayak bukan guling yang biasanya gitu, empuknya
3: kayak
4: gitu.
3: Kayak apa tuh? Bisa dijelasin nggak nih?
4: Kalau biasanya kita guling itu kan, ya tau lah ya, kita rasa guling itu empuknya kayak gimana tuh ya.
3: Empuk, anget gitu.
4: Terus pas aku pepetin, kan posisi guling tuh ada di, aku ngadep ke kiri, jadi guling tuh nempel di punggung gitu loh.
2: Oke, sebentar Mas Rio, dipotong dulu. Ini posisi tidur Mas Rio itu menghadap ke pintu atau membelakangi pintu?
4: Menghadap ke pintu, menghadap pintu.
2: Oke, lanjut Mas Rio.
4: Jadi waktu guling itu di belakang punggungku, pas aku lagi main HP, aku senggol dikit lah gitu ya. Kok rasanya beda gitu. Beda empuk ya. Pas aku tengok dikit, kok kainnya juga berubah warna pada waktu itu.
0: Berubah warna apa nih?
3: Apa tuh? Dan biasanya warna apa emangnya Mas?
4: Kalau biasanya kan aku pakai warna biru-biru yang apa namanya?
2: Biru elektrik ya?
4: Nah, gambar-gambar bola gitu loh.
0: Okay.
4: Apa sih yang gambar-gambar bola? Terus sebetulnya aku kayaknya warna putih gitu kan? Terus juga lebih panjang. Sudah aneh. Terus ya udahlah, aku biarin aja kan? Aku kira udah paling cuma perasaan aja lah. Udah akhirnya aku lanjut. Tadi kan agak posisi ngantuk tuh. Cobalah aku pejamin kan mata. Coba aku pejamin mata. Tiba-tiba aku mendengar suara kayak suara jeritan gitu.
3: Jeritan kayak perempuan atau anak-anak atau gimana itu Mas?
4: Suara cowok tapi kayak suara jerit kesakitan kayak gitu tuh suaranya.
2: Dari jauh kayak, atau dekat itu Mas suaranya?
4: Nah, kedengarnya dekat kayak di samping kuping gitu. Jadi kayak
0: serem ya.
4: Jadi kan udah apa namanya, kan yang tadinya kita setengah ngantuk, tiba-tiba kayak apa nih ya,
3: langsung melek lagi matanya ya.
4: Melek. Pas aku tengok, ternyata apa namanya, betulan
1: pocong itu Mas.
4: kayak ya apa pemain sugus lah gitu.
3: Oh, itu
4: salah satu salah satu makhluk yang aku apa namanya aku takutin lah pemain sugus itu. Maksudnya kalau kayak ketemu kayak gundurwo kuntilanak itu masih kelihatannya masih biasa aja, tapi kalau misal bentuknya pemain sugus itu aku takut banget sih waktu itu.
2: Tapi pernah ketemu
4: gundurwo juga, langsung lari keluar pintu langsung masuk apa pindah ke kamar satunya.
0: Oke, jadi langsung pindah gitu ke kamar satunya. Nah, ngomong soal gundurwo tadi, apakah Mas Rio ini emang udah pernah gitu kan, atau emang udah sering ngalamin kayak gini gitu?
4: Kalau aku termasuk jarang, cuman ya tadi tuh yang ada yang pertama tadi aku ngeliat yang pemain sugus, terus yang kedua ketika aku malam-malam kebelet buang air kecil, jadi posisinya dari kamarku itu ke kamar mandi itu atapnya masih terbuka waktu itu yang di rumah lama. Jadi kalau misalnya kita mau ke kamar mandi itu harus apa ya, lumayan jauh lah jarak kamar mandi, jadi kita harus jalan dulu sambil ngeliat atap yang terbuka itu.
0: Oke.
4: Terus waktu itu aku lagi jalan ke kamar mandi, aku ngeliat di atas genteng kok ada bentuk kepala. Kayak kepala bentuknya, terus kayak ada rambut panjang gitu loh. Jadi kayak cuman kepala sama rambut panjang. Cuman karena waktu itu lagi kebelet, jadi aku gak terlalu fokus ngeliatnya kan. Akhirnya aku kamar mandi, masuk, selesai. Sambil kamar mandi aku sambil mikir tuh kayak, tadi apa yang aku lihat itu ya? Kepala bukan. Tapi masa iya sih kepala? Tapi ada rambutnya gitu kan.
3: Tapi itu dia aku, diem aja ya Mas, nggak ngeganggu gitu kan, nggak bersuara segala macam gitu ya?
4: Enggak, cuman diem aja dia.
2: Tapi sejauh ini selang ngalamin hal-hal yang kayak gitu, dari Mas Rio sendiri kapok nggak sih Mas? Atau bahkan penasaran?
3: Kapok atau enggak, lebih penasaran nih?
4: Kalau aku mungkin lebih ke penasaran sih.
0: Penasaran.
2: Mungkin itu kali ya Mas Yari, jadi sering didatengin hal-hal yang kayak gitu karena tingkat rasa penasaran tinggi banget kali Mas Rio ya.
4: Mungkin bisa jadi, walaupun jarang tapi kadang sekalinya ketemu yang seperti itu ketemunya.
2: Tapi kalau dari Mas Rio sendiri mungkin udah pernah yang kayak gini tuh udah terlalu sensitif gitu kali Mas Rio ya.
4: Kalau aku nggak terlalu sensitif sih orang.
2: Karena kan ada beberapa orang kadang tuh gitu yang ngerasa kalau misalkan dia lebih sensitif dengan aura gitu kan, atau bahkan kayak suasana nih, dan dia ngerasa udah nggak nyaman nih. Atau bahkan ada orang yang bisa langsung ngelihat gitu. Kalau dari versinya Mas Rio sendiri gimana?
4: Kalau dari aku sendiri tuh biasanya ngeliatnya kayak tadi yang sekilas-sekilas. Sama yang paling jelas itu sih yang permen sugus atau bahasa itunya poci ya. Itu sih yang paling jelas karena aku kerasa kan nyentuh terus ngelihat kainnya berubah sama dia sedikit apa terdengar suara jeritan kecil kayak tadi. Itu sih yang paling jelas.
3: Okay. Jujur merinding banget sih dengerin cerita Mas Rio.
1: Dengerin malam Jumat.
0: Tapi kayaknya dari cerita tadi kayak kita tuh dengernya masnya ini kayak udah tenang, kayak udah sering ngalamin jadinya iya, tenang kayak gitu ya, nggak panik gitu iya, kalau ketemu
3: kontrol
0: hal kayak
3: emosionalnya
0: gitu.
3: Juga bagus kayaknya. Iya. Dan kayaknya gitu kalau misalkan kita berempat ya di posisi Mas Rio, kayaknya kita
1: nggak bakal berani.
3: Kita bakal lebih histeris.
1: Apalagi sama orang-orang paling penakut.
0: Oke, terima kasih ya Mas
1: Rio.
0: Terima kasih
1: Mas
0: Rio.
1: Iya, ceritanya. Sampai jumpa lagi.
2: Selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
0: Nah itu tadi teman Pro 2 cerita dari Mas Rio. Dan teman Pro 2 kalau misalnya ada cerita nih, bisa juga langsung ke WhatsApp kita di 0817992525 atau ke Instagram kita di
1: @prodobdl.
0: Ya kita tungguin teman Pro 2.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia konservasi satwa Indonesia. Kabar gembira datang dari Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Seekor anak gajah Sumatera betina lahir sehat dari induknya bernama Ria. Bayi gajah yang diberi nama Nona Seraja ini ditemukan dalam kondisi aktif dan dapat menyusui dengan normal. Kelahirannya menjadi kabar baik bagi pelestarian gajah Sumatera yang berstatus kritis. Serta diharapkan menjadi simbol keberhasilan konservasi dan harapan bagi masa depan populasi gajah Sumatera Indonesia. Itu dia Flash Info dari KD Widani. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store atau App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, teman berdua udah gak kerasa ini. Gua Rama Raditya
1: dan Rafika Zahra.
2: Najla Naila.
3: Gua Jimmy Swendra. Kita berdua, kita berempat udah nemenin kalian dari jam 8 tadi, teman teman Pro 2.
2: Ya, terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah dengerin kita dan ikutan cerita di Scary Night malam hari ini. So, terakhir dari kita,
1: let's deeply share and express your willingness only with Pro 2 Urbana Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
3: Sekali udara tetap di udara, and now bye.

0: gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, nanti aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kalian. Good morning Canada time.
1: Teman bola kalian. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

cerita menutup hari malam ini. Sebenarnya gue sesekali ya emang lagi sering nontonin film yang memang rasanya tuh kayak heartwarming banget, yang buat ditonton tuh long lasting dan juga heartwarming. Dan kalau misalkan nontonnya itu benar-benar ngerasa kayak ternyata tuh ada ya nilai-nilai positif ataupun hal-hal yang bisa lo ambil dari film itu. Nah, film yang lagi terakhir banget gue nonton tuh sebenarnya masuknya ke series sih. Itu judulnya Gokusen. Di situ benar-benar gue ngeliat gimana dalam satu kelas itu tuh benar-benar supportive-nya teman lo yang satu kelas di kondisi apapun, teman lo tuh bisa selalu ada buat lo nih, teman lo dua. Nah, di malam ini gue pingin tahu sih sebenarnya kalau lo sendiri, kalau di momen-momen di kehidupan sehari-hari lo, kira-kira lo punya gak sih teman lo yang selalu ada nih buat lo? Bukan cuman lagi happy-nya aja, tapi di ups and down dia selalu ada buat lo, dia benar-benar ya benar-benar bisa nge-backup lo, malah bisa pasang badan istilahnya ya teman Pro 2. Malam ini Nabila bakal ngomongin itu ya teman Pro 2. Kalau lo punya cerita tentang apa sih momen ataupun hal apa yang ngebekas nih di pikiran lo tentang teman lo yang udah pernah effort, ngasih effort lebih gitu ke lo di waktu lo lagi down, boleh banget cerita ke Nabila di WhatsApp kita di 081-79-925-925 ya teman berdua. Anyway, gue pengen cerita sedikit tentang series Gokusen itu ya teman berdua. Jadi itu sebenarnya itu kalau gue lihat seriesnya itu tahun pembuatannya tuh di 2000. Agak amazing sih, ada dari zaman dulu tuh udah kualitas ceritanya itu benar-benar bisa heartwarming, dan sampai gue tonton di tahun 2026 pun itu masih nyambung banget. Maksud gue ceritanya tuh masih mirip-mirip, masih relate gitu ya teman Pro 2 ya, walaupun mungkin gak se-ekstrim itu karena kan balik lagi ya itu kan sebuah cerita gitu ya. Tapi gue bisa ngeliat di situ gimana sih ada sosok ataupun orang yang bisa nge-backup lo, selalu ada buat lo dan percaya buat sama lo gitu ya. Dan akhirnya karena orang itu lo bisa ngejalanin hari-hari lo, lo bisa bangkit dari masalah yang lo punya. Nah, kalaupun lo punya sosok itu ya teman Pro 2, boleh banget ceritain ke gue juga karena nanti gue bakal bacain semua cerita kalian. So, masih bareng Nabila sampai jam 11 malam nanti. Keep on listening.

I Can Make You Love Me from Kind of Blue, Fit Huasa. Baru saja kamu dengerin ya teman Pro 2 di malam ini di cerita penutup hari. Hopefully apapun kondisi lo sekarang, gue berharap sih lo tetap di kondisi yang fit ya teman Pro 2 ya. Karena memang beberapa teman gue tuh udah lumayan banyak nih yang kena flu ataupun juga imunnya yang lagi kurang bagus ya. Jadi ada rasa-rasa demam lah, terus juga flu, mudah capek gitu ya. Jadi hopefully lo tetap selalu menjaga kesehatan lo ya teman Pro 2, dimanapun lo ada nih ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang kesehatan, beberapa waktu tuh memang FYP ya di teman gue ini tentang orang yang dia ini sakit ya teman Pro 2. Dia sakit yang cukup parah dan membuat dia harus sehari-hari itu ya setiap hari sampai waktu yang nggak tahu kapan selesainya dia harus ranap, harus rawat di rumah sakit ya teman Pro 2. Tapi di situ hal yang bikin gue amazed tuh ketika dia sakit, teman-temannya tuh segantian gitu teman Pro 2, gantian buat jagain dia di rumah sakit, buat nemenin dia, buat tetap selalu support dia gimana pun caranya. Karena kan memang ya kalau di rumah sakit, sakit dan sendiri, oke okay, mungkin kita ada keluarga yang nemenin, tapi kan ada momen-momen mereka lagi gak bisa nemenin, dan itu pasti rasanya kayak gimana gitu kan ya, cuman sendirian, paling cuman ditemenin sama perawat gitu. Tapi di momen itu lo punya temen dan juga orang mungkin yang lo gak nyangka dia ada buat lo gitu teman Pro 2. Dia bisa nemenin lo dimanapun lo ada, bahkan di kondisi lo harus ranap di rumah sakit. Dan menurut gue itu perlu banget diapresiasi ya teman Pro 2. Anyway, masih nyambung nih sama tadi sempat gue ngomongin tentang supportive friends. Kalau lo teman Pro 2 punya cerita tentang teman lo yang lo gak nyangka ternyata bisa, lo teman ternyata nih teman lo bisa ngelakuin hal itu yang supportive banget sehingga lo bisa jadi orang yang kayak sekarang, sehingga lo pingin thankful ke dia, lo pingin berterima kasih, boleh banget ya teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp gue di 081-79-925-925. Nanti di situ gue bakal bacain semua cerita-cerita lo tentang temen lo, ataupun mungkin lo bukan orang yang jadi dibantu, tapi lo adalah orang yang suka membantu. Jadi lo sosok superhero itu. Boleh banget juga teman Pro 2 cerita ke gue di 081-79-925-925. Karena gue masih nemenin lo sampai jam 11 malam nanti.

Kalau V bilang I've never been in love before, gue harap sih lo selalu ada sosok orang yang nemenin lo dimanapun lo ada ya teman produ, apalagi waktu lo lagi butuh banget support system, apalagi kayak lagi pas sakit ya teman produ. Gue berharap sih lo selalu punya sosok itu ya teman produ. Karena memang kalau lagi sakit tuh sebenarnya ya, mungkin banyak banget orang yang ngomong kalau lo sakit tapi lingkungan lo tuh ngasih energi-energi positif, somehow itu bisa cepet sembuh. Nah ini emang sejalan juga sih sama beberapa jurnal yang ada teman produa ya. Jadi emang sakit tuh emang bisa kerasa lebih cepet sembuh kalau lo emang punya temen yang ngedukung lo, punya dukungan sosial. Yes, punya dukungan sosial secara emosional dan praktis terbukti secara medis dapat menurunkan tingkat stres, mengurangi rasa sakit, dan mempercepat pemulihan. Karena perhatian dan kehangatan dari sahabat atau teman dapat menekan produksi hormon kortisol atau hormon stres sehingga sistem kekebalan tubuh bekerja lebih optimal. Nah, nih ya teman pro 2, jadi emang terbukti ya teman pro 2, emang suka berasa kan ya kalau misalkan sakit sendirian tuh rasanya tuh terpuruk banget gitu kan. Tapi kalau ada temen yang bisa sekedar nanyain kabar lo atau mungkin ngejokes atau berusaha untuk ngobrol random, itu tuh yang tadinya lemes, yang tadinya gak nafsu makan, cuman makan tuh gak ada rasanya, kalau udah ketemu temen lo tuh ada kan ya momen-momen untuk bisa, oke deh, gue mau sembuh supaya gue bisa hangout nih sama temen gue dalam kondisi yang fit. Anyway, tadi gue sempet buka respon ya teman produa, kalau lo punya cerita-cerita tentang orang-orang yang support lo. Dan ini udah masuk ya dari Mei Lampung Tengah. Halo kakak cantik, thank you. Aku Mei, aku mau cerita dong, maaf misalnya agak di luar tema. Okay, it's okay. Aku tuh kadang benci banget sama diri aku sendiri dan bingung sama diri aku. Kenapa sih aku masih baik sama orang yang udah jahat sama aku? Dan kenapa sih aku meskipun benci atau lagi marah sama orang, aku masih bisa bantu dia, nolong dia, padahal dia dulu udah jahat sama aku. Tapi sering berjalannya waktu aku paham nih, kalau kayak aku kayak gitu karena aku punya hati yang tulus dan benar-benar sayang sama orang. Jadi mau sesakit apapun hatiku, hati kecil aku akan tetap sayang. Aku tahu itu dari teman aku yang bilang kalau aku tuh beda. Aku bisa sakit hati sama orang, tapi aku gak bisa ngeliat orang itu kesusahan. Pasti kalau dia susah, tanpa pikir panjang aku akan bantu meskipun aku benci banget. Dan itu kenapa aku selalu bilang dan berpesan ke semua orang, jangan pernah jadi orang yang jahat. Mau sejahat apapun ke orang, itu kita tetap harus tetap baik sama dia. Jadilah orang yang baik dimanapun dan kapanpun. Segitu dulu dari aku, terima kasih kakak cantik. Thank you, Mei udah sharing-sharing ya sama kita di cerita penutup hari malam ini. Mungkin menurut aku ya, Mei ini tipe orang yang bisa jadi istilahnya superhero buat temennya. Karena dia bilang kan ya, dia gak bisa ngelihat kalau ada temennya yang kesusahan ataupun perlu dibantu gitu kan ya. Dia bisa jadi orang yang nolong dia. Menurut gue itu good for you ya. Karena di kondisi sekarang kan banyak ya orang tuh cenderung cuma mikirin dirinya sendiri. Tapi mungkin yang perlu dibatasin ya, kalau boleh gue berpendapat nih Mei, mungkin lo bisa lihat kondisi juga. Misalkan lo di kondisi yang gak memungkinkan lo untuk ngebantuin dia, menurut gue sih ya it's okay aja, lo tetap perlu prioritasin diri lo sendiri. Dan balik lagi, ketika lo berbuat baik sama orang, gimana pun nanti endingnya, usahain lo gak berekspektasi apapun tentang dia. Jadi ya udah nothing tulus aja, lo emang pingin ngebantuin dia gitu. Ya hopefully lo selalu dikelilingi dengan orang-orang yang baik, lo selalu bisa pun juga jadi orang yang baik di antara
teman-teman lo. Thank you May, udah cerita sama kita di cerita penutup hari malam ini. Anyway, udah waktunya Nabila untuk pamit ya teman Pro 2. Mungkin terakhir dari gua, kalaupun memang lo di kondisi sekarang gak ada orang yang nge-backup lo, ataupun belum ketemu nih sama orang yang bisa jadi garda terdepan buat lo, ups and down gitu ya, gak apa-apa banget, karena lo masih punya diri lo yang selalu ada buat lo, lo bisa banget. It's okay untuk kemana-mana sendiri ataupun ngehadepin apapun yang lagi lakuin itu sendiri. Karena kalau bukan lo, siapa lagi? Dan gak perlu juga berharap dari orang lain. Anyway, terakhir juga dari gue, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. See you teman Pro 2.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Ah, gak ada notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
0: Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas.
0: Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh.
0: Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Semalam Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Radio 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 12 di bulan Juni tahun 2026. Dari studio saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, apa kabar teman Pro 2? Kali ini ada saya Irfan Nurdewi yang akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung di hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dari pukul 5 pagi ini teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan juga nanti di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar DJ Sorce yang akan hadir hari ini teman Pro 2. Dan nanti akan ada teman ya dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian di pukul 19 kita akan gabung ke Pro 2 RRI Jakarta untuk dengerin musik live chat. Dilanjutkan dengan Jaga Malam bareng sama Broadcaster Academy yang akan hadir juga dengan teman-teman BA5 dan BA6 nanti pada pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan penyiar favorit kamu yang akan hadir di cerita penutup hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi hari ini dengerin terus dong 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya pak radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Faldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Inilah 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertobat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa-apa.

0: Kalau sudah tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasulnya, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. You spin now.

0: dan 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda tambah belum? Quran anda, sholat anda,

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertobat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 Radio Terlambung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini bareng sama gue Imovani yang hadir menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti jam 10.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana pagi ini udah pada bangun ya kan? Jam 6 soalnya, jam 6 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Oke, okay. Aku bakal temenin kamu juga teman Pro 2 pagi hari ini di Sepada. Kita punya banyak banget informasi, lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi hari ini. Ditambah juga nanti kita bakal ngobrol dengan narasumber hari ini kan ya, di Sepada untuk hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Bentar lagi weekend teman Pro 2, Sabtu Minggu, yay. Mau kemana sih? Ya kan seneng banget ketemu dengan weekend. Sementara kayaknya kalau mau jalan-jalan

sekarang harus hemat teman Pro 2, karena kita tahu harga BBM udah naik ya. Jadi bahkan kayaknya emang harus benar-benar efisiensi. Gua harap sih ada kebijakan-kebijakan terkait dengan efisiensi ini yang bisa menguntungkan kita ya. Contoh mungkin kayak kalau kemarin gue baca ada beberapa daerah tuh yang udah bahkan kayak nyiapin bus sekolah teman Pro 2. Wow, keren sih ya. Jadi ya ada bus sekolah yang disiapin, terus bus pegawai teman Pro 2. Wih, beberapa daerah ya yang kebijakan dari kayak mungkin ya pemimpin daerahnya lah gitu. Bus sekolah, bus karyawan, terus juga mungkin kayak ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bulak-balik menggunakan BBM itu dikurangin gitu kan ya. Aduh, lumayan sih teman Pro 2. Berasa soalnya, iya kan. Baik, katanya sekarang nih yang kena dampak berasa banget tuh kelas menengah. Iya, kita bisa dibilang emang karena pemasukan belum naik ya, gaji karyawan gitu kan dan lain-lain itu belum naik, tapi harga-harga semua meningkat. Semangat teman Pro 2 hari ini. Aku bakal kasih juga buat kamu lagu-lagu ini. Hari ini gratis lagu-lagunya, tenang aja. Kamu dengerin aja di radio kamu di 92.5 FM atau juga pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Bombas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
0: Cantik kuti sebuyung.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan. Wow.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

9,5 Pro 2 Bandar Lombok, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah siap belum hari ini dengan semua aktivitas yang bakal dilakuin, bakal kamu jalanin teman Pro 2 ya kan? Sambil dengerin Pro 2 Bandar Lombok pagi ini, banyak lagu udah hadir, bikin kamu tambah semangat dong. Jangan sampai gak semangat, udah dikasih lagu masa gak semangat. Apalagi tadi udah lagu nih hadir teman Pro 2 ya, Blackpink. Hadir juga teman Pro 2 dengan rangkaian informasi yang bakal kita kasih lagi buat kamu, terutama buat kamu yang pengen tahu kabar dari Provinsi Lampung. Kali ini ada kabar yang kita mau kasih teman Pro 2 buat kamu yang emang sayang banget sama lingkungan. Apalagi kita tuh emang harus tanam pohon teman Pro 2. Kapan kamu terakhir tanam pohon deh aku tanya? Apa kamu udah bisa dibilang lama banget gak pernah tanam pohon? Waduh, cobalah ya. Mungkin di setiap ulang tahun kamu teman Pro 2, kamu harus menanam pohon minimal ya, minimal gitu. Jadi ada pohon yang kamu tanam ketika ulang tahun gitu misalnya ya kan. Jadi emang teman-teman dulu, pemerintah kabupaten atau Pemkab Lampung Barat ini juga menanam sebanyak 50 pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2026 ini. Jadi ini adalah bentuk komitmen ya kan, bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Rasa dong ya kan, akhir-akhir ini kita tuh kayak ngerasa panas banget teman Pro 2, I don't know, tapi ya mungkin emang cuaca kita kan, ditambah lagi kan kita sekarang banyak tuh daerah-daerah yang udah mungkin gak ada pohon dan lain-lain gitu. Jadi kegiatan menanam pohon tersebut dilaksanakan di kawasan lingkungan perkantoran pemerintah daerah dan melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, terus juga pegawai dan unsur masyarakat. Jadi kalau misalnya kita lagi berkendara ya teman Pro 2 ya, di jalanan yang itu gersang banget gitu, gak ada pohonnya sama sekali, terus harus berhenti karena macet ya kan, di atau ada traffic light atau lampu merah, panas, kerasa. Jadi tanam pohon nih sebenarnya penting, apalagi mungkin kalau tata kota kita bagus dengan pohon-pohon yang rindang tapi juga tidak membahayakan gitu. By the way, kabar juga teman Pro 2 dari asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra Lampung Barat, Bapak Ahmad Hikami, ketika dihubungi dari Lampung Selatan ya, mengatakan bahwa, menegaskan ya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar agenda seremonial, tapi juga sebagai momentum gitu untuk memperkuat kesadaran, kemudian ada kepedulian ya dan tanggung jawab bersama untuk menjaga serta melestarikan lingkungan hidup. Oke, yuk kita sama-sama terus teman-teman berdua untuk jaga lingkungan hidup kita. Oke, tanam pohon, jaga lingkungan agar kita juga nyaman nih tinggal di planet kesayangan kita.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.